0: Gita, nek jenenge menungso niku mboten enten sing maksum. Gita, kenek dicukuk ya kenek ditolak. Kenek dilunggukno ya kenek didodokno. Nggih napa mboten? Pun ya napa kira-kira niki pemilihan langsung yang dinamakan takwa memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya napa kira-kira? Nen? Setuju? Kula sakniki sembahyang, kula sakniki ngaji kali sampean. Tapi kula niku teng sing diji bener, sing napa bener insyaallah. Tapi ati kula niku mboten niat teng Gusti Allah. Mergo kula niku enten sesuatu kepentingan. Kira-kira niku takwa napa mboten? Nen? Sembayangi bener, ngajine bener, zikire bener, pancen perintahe Allah, pancen nglakoni kersanipun Allah, tapi atine punya maksud tertentu sing kaya aib-aib sing wau kula sebut niku sing niki jeneng takwa napa tahu tawa. Nen? Ya, niki kudu ngerteni, mboten cukup, Jo. Aja ketipu. Nggih ta? Di samping melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nek jerone atine ana husnun ni sing apik niate. Lah ngeten ta? Layyana lillahi luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu daging gedene korbananmu iku kabeh napa gak bakal iso tarik menyang kula. Nggih ta? Kecelalu melalui takwa. Ma huwa taqwa? Nek cara al Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sing dimaksud takwa niku napa husnun niyah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh, TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Ah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
10: Kelana Kota Rasika.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kuwi. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok. Mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nok? Jangan bilang muat lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya.

0: Tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
1: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
0: Hah? Tanpa diundi? Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
2: Nah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah tiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh.

0: Diabio Stefan.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, piye to ki? Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Coca-Cola cookies, enaknya full. Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Baliho setinggi 7 meter di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub, serta dinas terkait. Baliho milik CV Bunga Merah Semarang itu sudah tidak aktif sejak tahun 2019 dan ditengarai melanggar ketentuan jarak karena menjorok ke badan jalan. Kasih penyelidikan, penyidikan, dan penindakan Satpol PP dan Damkar, Danang Widi Santoso, katakan pemilik sudah 3 kali ditegur untuk mengurus izin.
2: Hari ini kami Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki izin atau izinnya terlambat. Sebelum melakukan kita melakukan pembongkaran, kami bersama tim teknis sudah melakukan upaya-upaya dengan maksud memberikan teguran ataupun peringatan pada pelaku usaha. Kami berharap ke depan pelaku usaha dapat membangun ataupun pendirian baliho.
1: Danang menambahkan pembongkaran awalnya akan dilakukan mandiri, namun pemilik mengaku tidak sanggup karena konstruksi baliho sudah berkarat dan rusak. Akhirnya tim gabungan turun tangan dengan memanfaatkan kren Dishub untuk membongkar konstruksi itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan tidak ada praktek titip-menitip atau jastip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala DPMP TSP dan kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan, pengisian jabatan masih berproses, termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya.

0: Makanya beli lemari baru, Bu.
1: Hah? Aduh, mager aku no.
0: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
1: Mia? Siapa?
0: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
1: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
0: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
2: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
0: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul

0: Bar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktunya santai. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga lingkungan Lonjong Ngampin Ambarawa Kabupaten Semarang masih menunggu kejelasan relokasi makam Wono Kendeng yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Ketua RW 3 lingkungan Lonjong Aldila Nur Afandi mengatakan warga sudah menentukan lahan pengganti, namun hingga kini belum ada tindak lanjut Pemkab Semarang untuk pembelian lahan. Lahan yang dipilih berada di RT 3 RW 3 dengan luas sekitar 5.000 meter persegi dan berjarak 400 hingga 500 meter dari makam lama. Makam Wono Kendeng sendiri memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi dengan sekitar 5.

0: 550 makam.
1: Ini harapan kami dari Pemda terkait atau Pemda Kabupaten Semarang ya segera mencarikan lahan pengganti untuk makam kami yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jogja-Mbawen. Karena apa? Karena kalau kebetulan pada siang hari ini, seperti contoh seperti siang hari ini, apabila ada warga yang meninggal itu masih kami makamkan di tempat makam yang lama. Nah, itu kalau misalkan sudah ada lahan pengganti makam yang baru, harapan kami nantinya ketika ada warga kami yang meninggal dunia bisa kami makamkan di tempat yang baru, tidak dua kali kerja. Seperti itu. Dan untuk lahan pengganti yang baru, kemarin arahan dari Pemda juga sudah suruh mencari tempatnya, kami kemarin sudah dapat untuk tempatnya. Tapi untuk tindak lanjut ke depannya kami menunggu arahan dari Pemda seperti itu.
0: Warga berharap proses relokasi segera jelas agar pemakaman warga bisa langsung dilakukan di lokasi baru, tanpa harus melakukan pemindahan secara bersamaan di kemudian hari. Ribuan ikan sapu-sapu mati dan menimbulkan bau menyengat di sekitar bendung karet Sungai Juwana Pati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama warga kini melakukan pembersihan dan penguburan bangkai ikan untuk mengatasi polusi bau. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan penanganan dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Pengawas Perikanan DKP Jateng, Johan Wahyudi, menyebut bangkai ikan mulai terlihat setelah debit air bendungan menyusut drastis akibat kemarau panjang. Sebagian bangkai ditimbun di lahan milik BBWS, sementara lainnya diangkut ke pabrik tepung ikan di Jawa Timur untuk mengurangi bau yang terbawa angin ke permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel.

0: 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Baik guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan.
1: Guru,
0: ya, sekarang kalian pasang kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho pinto ki jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Bawen. Khusus di wilayah Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan ada 2.300 hingga 2.500 jenazah yang harus diinventarisasi sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi makam menjadi salah satu tahapan panjang dalam pengadaan tanah tol. Pemkab masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta menghitung biaya operasional pemindahan jenazah. Prosesnya juga harus didahului pendataan jenazah dan ahli waris. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Dengan lahan pengganti diupayakan tetap berada tidak jauh dari makam lama. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah, dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan. Peresmian juga dirangkai dengan gerakan Semarang Hijau Lestari dengan target penanaman 100 ribu pohon hingga akhir tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"
2: Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
6: Lah, ya ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kuwi, ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang? Lah nek nggo nabung pri, Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora wikeng.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Kelana Kota, Rasika.

0: cerita ya mas, tetap ya mas.
1: Mau nggak serta ya, banyak juga nggak apa-apa.
0: Lancar ya mas perjalanan. Okay. Lepas dari Terboyo, sekarang ini sudah sampai Karang Tengah Demak. Lancar jalannya. Matur.
1: Oke, baiklah kalau begitu Pak Faisal Ramadhani ya, yos itu ya Kawah Rasika, ujung, ya bukan ujung sih sebenarnya ya, cerita dari Kawah Rasika tadi yang menjelang jam 9 terlibat laka dengan kendaraan armada milik sebuah perusahaan logistik Kawah Rasika, dan ternyata setelah dilakukan mediasi oleh perusahaan logistiknya, itu adalah kesepakatan dari individu yaitu sopirnya. Yos, intinya yang penting adalah sopirnya gak apa-apa, begitu pula Pak Faisal Ramadhani ini juga rapopo yo, tetap sehat gitu. Walaupun kendaraannya tadi sempat rusak cukup signifikan ya di salah satu sisinya. Barusan guys, informasi Semarang Demak ya. Untuk yang bertanya jam 10.20 tuh Pak Faisal Ramadhani lalu lintasnya mengabarkan gak ada titik-titik hambatan yang signifikan Kawah Rasika. SMG DMK lancar saja, monggo-monggo bisa tindakan segera. Ya mungkin di kawasan Kubro Kaligawe nek ning kono ya pasti macet lah ya, mungkin ramacet. Jadi Kubro Kaligawe pasti padet, tapi untuk selain itu ya, selepas luar Kubro, luar Kaligawe, sementara lalu lintasnya mengalir saja. Harus lalu lintasnya tidak ada kendala, tidak ada hambatan berarti. Matur suwun. Informasinya Pak Faisal Ramadhani, kemudian juga Pak Bambang Budianto. Selamat pagi menjelang siang. Semarang panas sekali ini, Kota Semarang. Saya minta lagunya Krisye yang Juwita Bang. Oh, yang Juwita Bang Yuda. Lalu lintas dari kawasan Tlogosari, Kota Semarang, lancar sampai dengan Simpang 5, Kota Semarang. Podo wegah metu kalau nggak perlu ini, karena panas sekali informasinya katanya Pak Bambang Budianto. Pak Yohanes Deka, kalah cinta menggoda ya. Oke. Pak Yohanes Deka, Pak Sinyo.
2: Selamat pagi Mas Yud.
1: Pagi Pak Sinyo.
2: Di Genduk Karangroto dari Merangin mau ke Terboyo ambil barang, ambil jamame. Soalnya dibisin turun di Terboyo, nanti diantar ke Karangawen. Ini lalu lintas dari Merangin sampai Genduk Karangroto ini butuh ini lancar. Nanti tak update lagi Mas.
1: Okay. Baik, matur suwun Pak Sinyo dari kawasan Genduk Karangroto.
2: Update lalin Mas Yud, ini sampai TL Genduk. Ini lalu lintas masih terpantau lancar ya Mas Yud. Belum ada kelihatan ketersendatan.
1: Wah, sip.
2: Begitu Mas Yud.
1: Oke, okay. Masih kelihatan asap-asap membulak-bulak gitu nggak Pak Sinyo tadi lewat jalan pantura Genduknya?
2: Update lagi Mas Yud, ini di sekitaran masjid ini ya, ada antrian cukup lumayan panjang Mas Yud. Ini nggak tahu penyebabnya.
1: Oke, matur suwun Pak Sinyo, ini mesti puter balik ke Banganom nek feelingku.
2: Mas Yud, update lalin Mas Yud, ini mau ke Terboyo dari titik TL Genduk sampai Terboyo sekitar 10 menit Mas Yud. Ah, bersama Krisye ya. Request Mas Yud.
1: Apa?
2: Krisye Fat Peter Pan menunggumu.
1: Oke, matur suwun Pak Sinyo, kalau aku lihat dari laporannya Pak Sinyo dari Pantura Genduk dan Kaligawe sih, kalau ini sudah tidak ada asap-asap hitam gitu ya Kawah Rasika. Ini nampaknya perkembangan upaya pemadaman api kebakaran sebuah pabrik sepeda di kawasan Industri Terboyo, kayaknya perkembangannya cukup baik ya Kawah Rasika. Karena sekilas dari laporannya Pak Sinyo dari pertigaan Genduk sampai dengan jalan Pantura Genduknya, Kawah Rasika kayaknya udah nggak kelihatan kayak asap yang tadi sempat divideokan kawan-kawan Rasika juga terlihat di sana. Matur suwun Pak Sinyo ya. Nah ini berarti kepadatan mulai terpantau di Pantura Genduk yang arah menuju Terboyo 10 menitan antre. Ini koyone karena puter balik ke Banganom aja nih Kawah Rasika infonya. Pak Fendi Febrian juga meminta lagunya Menunggumu. Oke, matur suwun Pak Fendi Febrian, Pak Gondo. Pak Gondo minta lagunya yang Damai Bersamamu. Pak Gilang Gumilar.
3: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Ikut ngelis gasik ah.
1: Monggo.
3: Untuk lagu Krisye-nya yang Kisah Kasih di Sekolah.
1: Ah, gemes. Kayaknya lucu.
3: Terima kasih, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Mas Yuda dan seluruh kawan Rasika.
1: Amin. Matur suwun Pak Gilang. Pak Aji.
4: Selamat pagi, Mas Yuda.
1: Pagi.
4: melaporkan dari TLKIW Mas. Nampak ada satu unit truk dam truk besar jumbo itu yang ada muatannya itu nampak trouble persis di akses masuk.

0: HIV. Wala. Sehingga menjadikan ketersendatan di belakangnya.
1: Untuk kawan kita nih, ada dua nawar si gasing petuhan di warung Agri Gudang.
0: Terima kasih Mas Yuda.
2: Oke. Baik, matur suwun. Pak Aji, lah tadi antre dari mana Pak Aji? Walah, ini di pertigaan KIW kok ada truk dam truk mogok ya Kang Warasika. Persis di pertigaan KIW nih dari videonya Pak Aji. Pak Aji, lah tadi jaringan antre dari mana pun. Panjang atau tidak, wong masalahnya orang ono truk mogok weh harusnya ada antrian ngono loh, apalagi ada truk terkendala gini. Coba Kang Warasika, ada yang sedang antre di Jalan Pantura Wali Songo enggak? Kok informasinya yang arah menuju ke Jerakah Kerapiak dari Mangkangnya ada dam truk mogok Warasika persis di pertigaan pintu masuk utamanya KIW. Selamat siang Mas Yuda, salam sehat, salam kenal dari Pak Joko Ngalian. Minta lagunya Galih dan Ratna dari Krisye untuk istriku tercinta Ibu Umi Kulsum yang sedang sibuk bikin craft. Makasih, salam sukses selalu. Ais, bikin craft dan opo iki Bu Umi, Pak Joko lagi denger aku juga toh? Oke, baik, kalau gitu jangan dimatikan dulu radionya ya sampai nanti jam 12. Ya kalau bisa sampai nanti jam sore sampai malam masih dipateni. Lagunya tak pasang ini Galih dan Ratanya ya untuk Pak Joko Ngalian sama Ibu Umi Kulsum. Terus aku bersama kawan di 7648. Terima kasih pilihan satu jamnya ya. Oh, ini tadi pilihannya kawan 7648 yang terpilih usul krisilnya. Sip, sip, sip. Kalau gitu selamat menikmati ya. Pak Iwan kita.
3: Cinta krisil. Mas Yuda.
2: Apa?
3: Oh, cinta krisil.
2: Jika?
3: Mas Yuda.
2: Apa? Apa tuh Pak Iwan?
3: Tes lalu lintas dari arah kota Wonosobo menuju Kretek alias keluar karena Temanggung macetnya lumayan panjang. Ada karnaval desa gitu Mas Yuda. Pokoknya kalau yang dari kota Wonosobo arah ke Purworejo, arah ke Temanggung, hindari aja, bisa lewat alternatif Semayu. Demikian, terima kasih.
2: Wah, ini perjalanannya Pak Iwan tuh dari Temanggung ya, Kang Warasika? Temanggung, Wonosobo.
3: Mendolo arah Kretek, Ono Pawe, hindari wae, liwat Semayu, liwat Semayu, liwat Semayu. Oke, mulai dari kota sampai ke Kretek.
2: Oke, baik matur suwun, ini perjalanan dari Temanggung Wonosobo kawan. Pak Iwan kita ngasih informasi ada agenda karnaval di salah satu titik di rute Temanggung Wonosobonya. Jadi terpantau cukup ramai lalu lintasnya kawan Rasika. Matur suwun Pak Iwan kita ya, minta lagunya Hanya Untukku. Wah, gila ini lagunya enak-enak banget Ki Kawan Rasika pilihannya. Hanya Untukku ya Pak Iwan kita. Terus ayo siapa lagi? Mumpung masih ada kuota nih. Buni, Buni minta lagunya Andai Aku Bisa. Oke, matur suwun Buni. Lalu juga ada Pak Solekan, mohon info perjalanan dari Boja ke Tegowanu apakah ada kemacetan? Pak Solekan, barusan ada info tuh dari Pak Sinyo. Pak Sinyo tindakan dari Genuk Terboyo terus balik ke Karangawen sampai dengan saat ini kok belum ada report lagi. Jadi lalu lintasnya nampaknya masih kondusif secara umum ya. Kepadatan arus lalu lintas masih belum ada antrian signifikan terutama di koridor Semarang Meranggen Karangawennya sampai dengan Tegowanu. Kalau untuk di sisi kota Semarang dari Boja Cangkiran ini masih landai aja kota Semarang Pak Solekan. Pak Alex.
4: Bun, ini yang di Batang Alas Roban. Peningkatan mutu jalan dimulai lagi ya.
2: Oke. Penundaan ya ini?
4: Yang arah Semarang.
2: Bukti kalau peningkatan mutu jalannya masih berlangsung ya? Anda mendengarkan?
4: Ya enggak begitu panjang sih. Mengalir aja, lancar. Lanjut pun.
2: Oke.
4: Selamat siang.
2: Pertanyaan sejak kapan gitu Alex kok melu-melu aku, melu-melu yang lainnya ngundang aku pun. Oke, okay, thank you Pak Alex memantau dari peningkatan mutu jalan di Pantura Penundan Batang ya, yang sejak kemarin sudah mulai peningkatan mutu jalan yang arah menuju Semarang, tapi dampak lalu lintasnya masih baik saja. Dan ini melengkapi infonya Pak Alex barusan, ada Pak Teguh. Pak Teguh memantau dari Pemalang Brebes kawan, Pemalang Brebes lewat tol, panas dan lancar, itu yang paling penting. Ya Pak Teguh, panas dan lancar.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

Untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
2: Aksi dimulai itu ada lari dari Gunung Lawu menuju ke kantor gubernur. Itu suatu bentuk penolakan juga terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Lawu. Dan malam ini seluruh yang ada di Ungaran dan sekitarnya juga melakukan aksi yang sama tapi jalan kaki menuju kantor gubernur. Itu suatu bentuk protes sikap tegas masyarakat bahwa Gunung Ungaran, Gunung Lawu itu tidak seharusnya ada pembangunan geotermal. Ya kalau kita mau lihat masa depan kita ke depan, ya kita harus lihat hari ini. Kalau memang di sini akan dikembangkan geotermal, itu akan merusak kegelasan kita selanjutnya faktor lingkungan.
1: Sementara itu, perwakilan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Setio Wilis, menilai Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Bambang juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap. Kemarau mulai membuat sejumlah warga Salatiga kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air menurun. Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Salatiga menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Randu Acir Argomulyo. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Saiful Anwar katakan bantuan menyasar wilayah yang masyarakatnya mengalami kesulitan air akibat menurunnya debit sumber air. Penyaluran air bersih ini menjadi bagian rangkaian HUT ke-24 Propam Polri sekaligus bentuk kepedulian untuk membantu kebutuhan dasar warga selama musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Clàssica FM. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang

0: selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
10: Punya apa ya, punya tugas lah gitu ya. Punya tugas, punya pekerjaan itu. Kalau ini jam-jam segini tuh lagi jam-jam yang padat-padatnya kegiatan dan kebak-kebak gawean nunggu lo kawan Rasika. Tapi Kawan Rasika yang sedang mendengarkan lagu ini, Kawan Rasika, dari 20.000 orang yang ikut bernyanyi kisah kasih di sekolah, ada? Oh, ada lah, ya minimal 100 lah ada lah. Dari 20.000 orang ke 100 ya. Soalnya ini di studio Rasika kabeh do nyanyi, guys. Dari ruangan depan, dari ruangan studio, sampai dengan ruangan keuangan, sampai dengan ruang pimpinan, sampai dengan ruang paling belakang, itu semuanya nyanyi Kawan Rasika. Nah, begitu pula Anda yang saat ini ada di ruang dengar masing-masing ya. Ya Allah, laku kok iso enak kaya ngene iki ya, Kawan Rasika ya.
11: Yang berbaris di dinding.
10: Silakan kalau Anda mau bersenandung lagi boleh, monggo, saya persilakan. Sembari mengenang momen-momen sekolah ya, guys. Sedang apa semuanya? Jawab bareng-bareng.

best of the best. Karena emang aku buka di Billboard Indonesia, Billboard Rolling Stones Indonesia, lagu ini masih jadi salah satu lagu terbaik di Indonesia sepanjang masa, guys.

Dah lah muter lagu ini sampai jam rolas ngono wae ya. Kayaknya kok luwih enak denger lagu ini sampai jam rolas daripada aku muncul di tengah-tengahnya. Ini kalau katanya Pak Afan Gafar.

0: Dari 20.000 orang yang dengar, aku salah satunya ya. Matur suwun Pak Afan Ghaffar. Ini Pak Afan Ghaffar dari 20.000 orang yang sedang bernyanyi kisah kasih di sekolah, perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo Solo ya menuju Bukit Sari, lalu lintasnya lancar sekali diiringi kisah kasih di sekolah. Asik, asik deh. Bu Sri Puji malah katanya sembari nyambel pete katanya. Jadi kelingan masa-masa dengan suami. Jadi sama suami sejak sekolah loh. Ih gemes. Iya beneran Bu Sri Puji, dari semenjak sekolah sampai jadi. Sampai berumah tangga. Ih gemes banget. Kok iso ya? Dari sekolah ya. Maksudnya kan setelah sekolah kan ada pendengar kuliah gitu yang istilahnya dalam tanda petik orang-orangnya lebih menggoda. Menggoda secara fisik, menggoda secara ekonomi, ya kan? Kok iso ya kamu rasakan sekolah-sekolah ya, keren banget ya. Banyak sih juga sebenarnya teman-temanku yang sekolah ki iso awet banget ngawarasika sampai berumah tangga. Soalnya kan ya masa-masa di kampus tuh menurutku masa-masa opo yo, masa-masa dewasa yang perasaan cintanya tuh berbeda dengan kita zaman sekolah kan dulu kawan rasika. Makanya aku gumun banget sama orang-orang yang bisa bertahan cintanya dari sekolah, kemudian juga melewati fase universitas dengan banyak godaan itu tadi. Godaannya bukan godaan yang gimana-gimana ya, maksudnya kan orang-orang juga lebih mature, lebih dewasa, lebih ganteng, lebih ayu, anak ewang sugih, itu kan godaan toh itu kawan rasika. Tapi Anda bisa tetap bersama dari orang yang dari sekolah, ki keren banget loh. Oh Bu Sri Puji dari sekolah sampai sekarang anaknya 4. Keren. Matur suwun kawan-kawan rasika. Oh ya wis lah kalau gitu akeh lah ya yang dengar aku ya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Ombudsman Republik Indonesia menemukan belasan hunian mewah berstandar apartemen dilengkapi AC, TV hingga minuman beralkohol yang disewakan kepada warga binaan di area lapas kelas 2A Cibinong. Atas temuan tersebut dan adanya perintangan sidak oleh petugas lapas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerjunkan tim investigasi khusus untuk menindak tegas seluruh oknum yang terlibat. Demikian Newsflash.
0: Pak Sono, selamat siang. Perjalanan dari Wirosari pulang ke Madukoro, Kota Semarang. Tadi jam 10.15 sudah lolos di Jatilor dan lanjut perjalanan dari Wirosari Jatilor, lalu lintasnya lancar. Pengecoran di daerah Jatilor tuh sudah lama tidak dibuka-buka ya. Ini saya lewat Gubuk. Gubuk, Meranggen, Citarum, Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang, Tanah Mas, dan parkir di Madukoro, lanjut pulang ke Kaliwungu, Kendal. Wih! Ini berarti langsung dirangkum ya perjalanannya. Dari Wirosari sampai Semarang, Ngawarasika secara umum lancar. Bahkan titik peningkatan mutu jalan yang ada di Jatilor Godongnya juga kondisinya masih kondusif kedua arahnya. Matur suwun Pak Sono, Pak Gondo. Wih, Pak Gondo Pati, ini hasil kegiatanku sembari request-request lagu di Rasika, Mas. Wih, ini Pak Gondo, ini oh ya, ngukir ya. Keren banget, cantik banget iki ukiranmu Pak Gondo yang di video. Ih cantik Paul Zuzur. Ini Pak Gondo berarti grianya di Pati, tempat ininya. Tempat apa? Tempat prakaryanya, prakarya. Pak Deni, selamat siang. Kesempatan untuk masyarakat vaksin gratis untuk kucing dan anjing di Kabupaten Semarang ya, Kang Warasika. Hari ini pemerintah Kabupaten Semarang menggelar agenda vaksin rabies gratis untuk kucing dan anjing. Digelar oleh pemerintah Kabupaten Semarang, Ngawarasika, dilaksanakan hari ini 24 September 2026 di Puskesmas Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Hari ini 24 September 2026. Jadi untuk kucing dan anjing Anda semuanya, Ngawarasika, yang belum rabies, nih ada kesempatan terutama untuk warga Kabupaten Semarang agar kucing dan anjingnya itu bisa aman ya, Ngawarasika, dari virus-virus. Silakan warga Kabupaten Semarang dimanfaatkan. Sampai dengan nanti siang untuk kucing dan anjing-anjing Anda semuanya. Matur suwun Pak Deni ya untuk infonya dari Kabupaten Semarang yang punya acara vaksin gratis, vaksin rabies gratis ya untuk kucing dan anjing bagi warga Kabupaten Semarang. Pak Teguh. sama tol ya.
2: Panas. Meletak Mas Yud.
0: Alah mau numpak mobil kok kalau enggak ada meletak-meletak. Oke, Pak Tersuwen, Pak Teguh ya. Iki koyane wis menyusuri tol Semarang Batang iki lancar wis lengang ya yang kawarasika ya. Pak Andi Holi.
3: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Rasika.
0: Siang, Pak.
3: Perjalanan dari Samtim ke Purwodadi Mas. Ini sudah di perempatan Karangawen. Lalinya agak tersendat. Agak padat kayaknya ini Mas. Untuk kedepannya gimana Mas Yuda? Di Jatinom apa? Di mana setelah Godong itu Mas? Bakal ada kesendatan ya. Saya tunggu infonya atau kawan Rasika yang sudah melintas di sana mohon diinfo. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Andi. Langsung saja lancar. Semarang Ungaran Bawen Solotigo lancar. Semarang Solotigo belum ada kepadatan atau antrian yang jadi sorotan. Monggo silahkan bisa melintas dengan baik dan lancar saja. Pak Budi Santoso juga, aku sembari karaoke tipis-tipis ini di rumah, katanya Pak Budi Santoso di Gedawang. Bu Yayu, selamat siang Mas Yudhan Kawarasika semua. Obat tengengen itu minum Mional, itu bisa beli di apotek. Soalnya ibuku kalau tengengen itu ya minumnya Mional itu alhamdulillah bisa diatasi. Kalau mau ya digosok pakai salep itu, katanya selamat bertugas. Ya Bu Yayu, habis ini deh koyone. Aduh, ketahuan deh gue. Hari ini aku tengengen Kawarasika, gak bisa nengok kiri aku. Eh tapi aku dikirimi jamu. Dikirimi jamu sama Buni. Selamat siang. Matur suwun ya Buni ya. Setelah ini deh bakal langsung aku tenggak. Habis itu tidur siang deh. Ye, enaknya Anda enggak bisa toh. matur suwun ya Buni ya untuk atensinya dan kiriman jamunya ini. Kiriman jamu untuk aku yang sedang tengengen. Pak Iwan.
4: Sampai kawasan Dieng Mas sudah. Tapi hawanya hari ini lagi agak panas sih, 32 derajat, nggak seperti biasanya. Tapi yuk lumayan lah, nggak koyo Semromong City, jam segini pasti sudah 40 derajat toh.
0: Kalau Semarang, koyonya iya sih loh, tadi kamu Raska bilang sampai meletak, karena hari ini saking panasnya melintas di tol Semarang Batang kok. Pak Supardiono, selamat pagi, selamat siang. Ini melintas ada truk tangki melintang dari kawasan Jalan Lejen Suprapto. Ada truk, walah, ini posisinya kayak keblasok gitu ngawarasika, kemudian bagian kepalanya nubruk salah satu pagar rumah. Nyusruk gitu ya ke saluran air di Jalan Tembus Ungaran dari For You Ungaran yang menuju arah ke SMP Negeri 2. Truk tangki blasok guys, ini tapi di Jalan Ungaran Jalan Dalam ya, bukan di Jalan Raya Diponegoronya ya. Ini di Jalan Dalam, kalau Anda dari eksit tol Ungaran mau menuju arah Alun-Alun atau menuju Jalan MT Haryono Ungaran, nah itu kan lewat jalan dari For You Ungaran turun tuh. Nah itu di situ jalurnya guys, ada truk tangki kayak melintang gitu. Pak Gilang Gumilar, nah ini dia nih yang bikin 20 ribu orang kawaras kayak nyanyi karena merequest lagu Kisah Kasih Sekolah ya usulannya Pak Gilang Gumilar ki barusan. Pak Bambang Budianto, terima kasih lagunya siang ini ya, baik matur suwun sekali, adem di hati, banyak yang mendengar jari nih Pak Bambang Budianto. Pak Nur LSS juga nyanyi, alhamdulillah. Pak Yonis DK jari, aku termasuk orang ke 20 ribu itu ya pun. Nyeneng kepol. Saat ini yang tidak nyenengke adalah di jalur Kendal Semarang ya Kawarasika, karena ada 3 lokasi kemacetan nih. Lingkar Kaliwungu macet simpulnya KIK. Kemudian juga di pertigaan tol Kaliwungu juga macet, ada truk mogok di perbatasan Kendal dan Semarang. Lanjut dari Mangkang sampai KIB juga macet, ada truk mogok. Wes Kendal Semarang ya saat ini yang jadi sorotan.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
3: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur.

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun cara ringkes gampilipun. Dawuhipun apa wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah. Mongso napa ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang apa-apa kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawa inna habbal a'mal adwamuha wa inqallat, sing dicintai karo Gusti Allah niku lelakon sing istiqomah senajan titik. Tapi sama istiqomah kepingin tumak nina titik, barang pun titik, nggawa senengi hati, nggawa jembari hati, nggawa enak hati, nggawa rindune hati, mboten kroso nambahi dhewe kok niki mestah basa rak maca ping telu kok mana. Tak pikir-pikir, tak mareni ya apa nang endi, ya tak lakoni kok apa duwe garapan apa gak duwe garapan. Niku napa ketuntun rindu secara ba teko dhewe lho niki sing jarepno wong thariqah. Mboten ancang-ancang niki mboten. Niku lak gaya orientalis ta. Nggih ta gaya pemikir cendikiawan niku. Dan otak-otik coro zahir mboten mriku mboten niki alon-alon ya napa nggodhak rasa seneng rindu nggih kula tak kepingin telek seneng gak oleh mek coro wong thariqa isti wa min daqaiqi riya istihlaul amal. Termasuk uang niku napa manggon ana lembut-lembute riya. Nggih, telek seneng. Wis seneng ngono mari. Kok ape nandi ngaji, ape zikir, ape manake apa seneng. Ngeten, aku seneng merono. Gitu. Tapi mek sampean niku telek-telek seneng. Mriki lho, aku tak melok kumpul ngaji, kumpul zikir apa supaya aku iku seneng. Nah, niki hati-hati niku. Niku termasuk lembut-lembute riya. Nggih ta, lha wong jenenge gawane nafsu, wis ket biyen gawane nafsu niku mek dijak ibadah zikir niku. Mboten purun, nggih napa mboten? Niki hati-hati niku, akhire mboten niat dateng Gusti Allah cuma kanggo makani senenge awake dhewe sakwira bertahani seneng niku. Nggih ta? Kados tiyang. Sampeyan wau ngaji mriki. Kita niki kadang-kadang mboten ngerasa kula kali sampean niku niku napa napa telek panggonan sing mapan. Kita telek panggonan sing enak diteleki sing nyenden nggih napa mboten lho durung napa-napa kula kali sampean niku wis njaluk bagian ya jannatun muajjalah. Terus ya napa kula kali sampean niku iso ngrasakno seneng
madep rindu teng Gusti Allah ing dalam zikir ibadah pengajiane masih yo seneng, tapi insyaallah niku mek mboten cepet diatasi. Nyuwun menyang Gusti Allah ing dalam sekrungu sak krungune pengajian utawa napa niki kurang niku nilai ambek uang-uang sing mboten telek sendenan. Ya napa kira-kira niki kathah napa mboten? Nggih. Nggih ta ngedo. Wong ngarep sik kosong niku nggih ta. Telek senden hati-hati. Ya wis, wong kok njaluk seneng kok. Wis tak kei seneng dari Gusti Allah. Lah sik padus khusuk senenge ngaji, ya tak potong. Lho niki lho thariqah, mboten krasa. Nggih, ya napa jenenge krasa? Enggak teman diteliti. Nggih napa mboten? Niki lho. Pun nggih, jadi napa masalah kaya ngeten niku niku kabeh napa dipun balekno, ya napa oleh napa dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun jadi faham. Nggih. Tujuan kula matur kaya ngeten niku niku napa? Mergo kathah akhir-akhir niku tiyang sing boten faham thariqah. Gita, niku kadang-kadang niku gak ada certuan-certuan. Dikongkon apa nak thariqah? Dikwenta apa karo guru-gurumu thariqah? Ola apa katik dikongkon koyok ngunu? Ola apa katik gak dikongkon koyok ngunu? Wong iki munggu Gusti Allah. Gak apa-apa kok. Katik dikongkon ngene, dikongkon melek bengi, dikongkon ojo senden, ojo ngunu, dikongkon mute. Iku lak podo wae iku ngaramno apa sing dihalalno Gusti Allah begedut. Ngeta. Niki kathah napa mboten? Ngeta. Coba. Niki mergo niku napa? Nyangkut dateng aib. Ngeta. Seserah sampean sakniki resepe niku teng sampean. Sampean kepingin swarga napa kepingin Gusti Allah ma'arrafikul a'la? Nen? Nen? Kepingin apa? Mak entuk Gusti Allah napa malih kumpul karo arrafikul a'la jelas kok bakal manggon teng swarga kok. Mak manggon swarga durung tentu kepanggih Gusti Allah. Terserah sampean sak niki. Sampean dadi napa? Ya, sampean niku milih taman kanak-kanak napa? Pilih pun mahasiswa. Ya, wa anna ila rabbikal mun ta kepingin dateng Gusti Allah. Ayo. Kula ngomong tentang masalah aib. Masalah kalau wau nyangkut dateng ajrih dateng ngersani pun Allah. Napa dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Ta'ala ndadekno jin menungso niku gak ana maneh tujuane ibadah dateng Gusti Allah. Ibadah. Cuma mek wong sak jabane thariqah. Mboten pinter. Kepinteran, mesti bakal nyeletuk. Napa sing diceletuk niku? Ibadat tok, zikir tok, nok masjid tok, gak nyambut gawe matek. Gede banget kan? Niku mboten pinter, kepinteran niku. Niku ilmu kanggo wong teng planet mriko. Gita. Niki enten nyeletuk kaya ngeten niku. Nggih ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'an malih sampun jelas, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ki pangeranmu. Sing pancen ngotak-ngotik ngatur apa uripmu sampai besok, fa'budun nyembah nang aku. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun aturi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kon ibadah nang aku Muhammad, aku ya pangeranmu. Sampai kapan Gusti Allah
ya sampai mati. Kita wong pancen nok dunya niku pancen napa pancen gone aktif kok. Kita gak aktif pensiun langsung masih soge. Kita langsung lumpuh. Kita tetap kudu aktif. Nggih. Lha terus sak napa sing dimaksudno ibadah niku napa? Sakjane niku napa? Melsani wonten ing segala hidup kehidupan. Kabeh mawon niku ibadah mek wong thariqah niku, mboten enten bedane. Nggih ta, niku lak omongane biasa penceramah. Lah ono kadang-kadang penceramah niku ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat kepinteran. Nggih ta? Kata-kata imbang niku bedakno antarane dunya karo akhirat. Gimana pun beten, iki lho, beten ngeten dituruti. Gimana pun dai-dai penceramah-penceramah harus imbang, ya harus imbang antara dunia dan akhirat. Kalau tak matur, Ustad, sakit imbang ini kudus pun dinge. Nopo male sak njabane ibadah, nopo male sak njabane zikir, nopo male sibuk. Wong sembayang kula mawon niku lho dikengken khusyuk kali Gusti Allah pun mboten saged kok. Ayo imbang nanti. Kon cukup endi timbangane? Nggih. Azane gak dirungokno sing temen, sembayangi akhir. Yen apa mboten? Mergo sibuk. Repot. Monggo. Tapi imbang ono, ojo dawa to, imbang ono sembahyang subuh gak rong rakaat, sak rakaat bae, gak sak rakaat Fatihah wae. Wis gak Fatihah wae, cuma waktu rukuk sujud sing temen atimu nang aku. Saged? Nggih. Omong kosong harus imbang dunia dan akhirat. Mboten saged. Kita terus ya nopo mek pun koyok ngeten niku pun jelas mek wong toriko mboten enten istilah dunya akhirat niku mboten enten. Mek wong toriko niku duwe definisi piyambak nopo dobiti kullu ma yu'iduka ala Allah fahuwa ukhra wa ma yushghiluka anillah fahuwa dunya. Apa wae gak ilmumu, gak zikirmu, gak perjuanganmu, gak ibadahmu, gak apa mana dunyamu, mek dadek nokon gak eling menyang Gusti Allah, iku jenenge dunya. Senajan dunyamu nyambut gawemu nok endi wae, kon nglakoni apa wae, dadi apa wae, tapi dadek nondorong menyang Gusti Allah, iku jenenge lelakon akhirat. Napa kurang demokrasi? Tore. Mboten kena dimonopoli. Nggih ta? Mboten kena. Kabeh niku monggo. Lah nek sampean di pengertian monopoli, napa sampean mboten saged ngarani wong tukang becak niku wong saleh? Nggih? Napa sampean mboten percaya yen enten petani niku minangka waliyun min auliyaillah? Ojo sombong. Nggih napa mboten? Lah sing dadi omongan thariqah niku napa? Sing ditakokno kok niku dilungguhno endi karo Gusti Allah? Dadi yo kiai, dadi yo alim, dadi yo pemimpin. Nek sampean kali kula niku mboten dilungguhno karo Gusti Allah, niku padha wong sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Akeh penyakite. Nggih ta? Sampean petani, tukang becak saanane ngono ngene, monggo. Tapi Allah Ta'ala sing ngelunggokno saman iso dadi wali ni Gusti Allah. Cuma saiki sing dadi pitakonan, nopo niku pejabat, nopo niku DPR, nopo niku sinten mawon saman takono. Saman niku cuma kepengin dadi DPR teng dunya, nopo DPR besok teng akhirat. Saman takono, kula kepengin DPR yo kepengin parek karo Gusti Allah, yo gak ngono bedhe-tete. Dilunggokno ngeten mustine niku.
pon nggih, dadi kula baleni napa ojo diarteni.

Dadah, tragedi hidup niku napa sih? Masalah yang paling besar menghadapi hidup dan kehidupan niku napa sih? Oke, ayah. Cuma lurut tok. Ya apa memposisikan mendudukkan dirinya waktu dekne iku nrimo keturutan peparinge sangka Gusti Allah, terus ya apa mendudukkan memposisikan dirinya waktu dekne gak keturutan penyuwune karo Gusti Allah. Iku tok mawon kok. Ayo ngene apa mboten? Kohon seneng ya apa, kohon susah ya apa? Wala tafrahu ima atakum wala tayasu ala mafatakum. Waktu koniku diparingi ojo koniku lali, waktu koniku gak keturucan ojo putus asa. Niku tok kok tragedi hidup niku bainal basti wal gubdi. Nek cara wong toriko antarane waktu jembar karo napa? Karo kepepet. Nek wong salah satu ismun min asma'illah, salah satu sifatun min sifatillah, al-ghabit wal-basit. Allah Ta'ala kabang-kabang paring jembar, kadang-kadang Allah Ta'ala paring su. Kula kali panjenengan mensikapi niki wong thoriqoh niku yak nopo? Ini lho, nek kepengin dadi wong no akhirat lho. Nggih, sampeyan kepengin dadi wong nopo wong-wongan? Nggih? Niku mawon. Mek wis kis dadi wong, mek dadi wong kepengin diwongno napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Niku mawon. Mek wis kis dadi wong, mek dadi wong kepengin diwongno napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Gepi? Kok ana wong gak diwongno wong niku jrangkong jenenge niku. Nggih liwat ngeten gak direken. Nggih wujuduhu ka adamihi. Ana gak ana padha bae. Nggih. Nggih. Lho teng mriku wong thoriqoh. Lho niki engken kudu dibahas niku. Ya napa kula kali sampean nglunggukno tragedi hidup bainal basti wal gubdi. Antarane waktu seneng karo susah niku ya napa? Mugi-mugi pinaringan dawa umur nggih saged kempal-kempal malih, saged nopo wicantenan malih, saged sami-sami sowan dhateng ngersanipun Allah kumpul ma'rufikul a'la wonten ing ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin. Ron ibadah nggih nopo sing jeneng ibadah niku? Nggih. Sampun sering kula aturno. Nggih. Sing jeneng ibadah niku nek cara wong usul. Nggih, sing ngerti usul. Napa fi'lul mukallaf ta'ziman li rabbi. Ala khilafi hawa nafsi. Sing jeneng ibadah niku lelakoni uang sing ketatrapan, sing ketatrapan hukum kudu dilakoni. Tapi oleh ngelakoni mau nopo menulayani nopo apa sing dadi kepentingane awake cuma semata-mata ngegungno pangerane. Niku sing jeneng ibadah. Nggih. Dadi mboten kepentingan, mergo mboten enten kepentingan nopo dipun isyarahno niku salat, nopo niku salat, nopo kawitane dipun kengken Allahu akbar. Allah Maha Agung. Jawaban kula kali sampean, nek pancen uang sing temen madhep khusyuk menyang Gusti Allah, pancen sing agung iku Gusti Allah. Al Akbar huwa Allah. Nggih ta? Lah mergo pun ngeten genah jawabe. Nggih ta? Napa

akhire dijamin karo Gusti Allah pinaringan selamat entuk rahmat barokah saking ngersanipun napa penutupan assalamualaikum warahmatullahi gitu assalamualaikum warahmatullahi lu ngunuan iku lho mboten kok cuma cukup assalamualaikum tok dituntun malih dening Rasulullah diniati aku niat metu sangka salat ngeten ta nomor loro diniati jawabi no uluk salami imam kenapa mboten dipun niati napa nyalami nang wong sing sebelah kanan lu kurang napa toleransi niki nek sampean cilok nggih lajeng mek pun assalamualaikum niwa dipun niati salam teng sinten di samping dateng tiang ingkang sebelah kiwa jenengan juga jawabi tak noleh teng sampean ta wau niku assalamualaikum warahmatullahi lha ono salam gitu nah sampe niati aku yo lu salam yo jawabi lu coba assalamualaikum warahmatullahi kita aku yo lu salam yo jawabi wong kon mau yo lu salam yo nganan kok nang aku kok lek ngeten se enten male diniati yo uluk salam nang para malaikat wa ibadillah niki enten napa niki sing gaib iki lho sing boten weruh niki lho kita kira-kira ya napa niki menika sembahyang napa derek nggih derek coba sing akeh niku durung nggih tak sing akeh niku napa sing akeh niku cuma ngelakoni sembahyang sik durung jumeneng noso sik durung ala cok maneh nata atine wong nata zahir niku sallu kamaro aitu muni usolli mawon pun bingung ae coba kengen kula nadek teng mriki coba kok tak kepingin weruh ya apa sih sunate niku Allah ngeten napa ngeten benggang napa rapet nah coba kita sik bangsa anggo uta badan mawon pun kula kaisen krepo nek pun ngeten iki ya napa teng tengah napa tenyus ndukuri udel napa ditekek teng ati nek pun ditekek teng ati loro napa siji ae ya ya pun bisa sembahyang napa jere dalil tok sembahyang gak iso kita angin kita dok noto meripat nggih napa mboten sus noto ati noto sing diwaca wong tarekat niku mboten wedi teng kemuripan niku kita kira-kira wong sembahyang niku merem napa melek nen nen mel kok kadang-kadang napa kok merem mergo keganggu ngeten lho asale niku melek sunate niku melek sing penting ojo nang dukur nek kon sampe nang dukur fatakhtiful absar apa dae pun hadis bakal dijambret ditarik kekuatane mripatmu iki kadang-kadang sampe loro mata sampe mboten awet kita mboten terang niku enten napa niku enten sing secara batin niku mergo napa mergo biyen waktu salat niku napa gelek to lato gelek nek sampean dilok teng hadis iki lho penyakit mata nggih ta sunate niku melek didilok nggone sujud nggih napa mboten nggone ruku malah waktu sahut niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad kongkon dek napa sunate kongkon dilok tangane nok salat mawon dikongkon dilok kenyata kok ana wong tarekat tidak bisa berjuang wong tarekat tidak bisa bersama-sama kepinteran nggih napa mboten gak pinter niku kepinteran wong dudu ahli ini kok ngomong nggih ta pun nggih dadi niku takwa ibadah niku napa dasari niku takwa
taqwallah. Dasare taqwallah niku napa? Al-wara. Sayyidul amal al-wara. Daipun Kanjeng Nabi, napa takwa niku? Wara. Napa wara niku? Ngati-ngati ngeman nyayang. Timbul ngati-ngati. Gitu. Kaya apa wong elmune akeh, zikire akeh, ibadah akeh, tapi gak nyayang, gak ngergani, gak ngeman karo awake, kaya apa? Ngen? Niku takwa. Makane takwa niku modal utama. Nek cara teng Quran niku napa dipun dawuhaken napa? Mulai wong biyen-biyen niku napa? Wis pun diaturi takwa dening Gusti Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nggih, dikongkon takwa. Ngeta. Napa takwa niku? Napa cara sampean sing sak mriki niku napa takwa niku? Ayo coba. Tak pun gelek ngaji ta, wong kadang-kadang niku teng khutbah niku napa? Sidang Jumat yang berbahagia. Nah, kita dia nak enak nong, kita apa betul? Ya ibadallah, ittaqullah. Napa sih jeneng takwa ni gua napa? Waduh, eh, sih jeneng takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa gara-gara? Setuju napa betul? Ayo niki pemilihan langsung. Nggih, pemilihan langsung niki, nggih, mboten tutup-tutup, transparan. Kon niku disenengi apa enggak? Ayo wis. Nggih ta? Tapi senajane disenengi, nggih ta? Senajane wis longgo no MPR, DPR, nek kenyataane nek lapangan niku lali, gak eling amanate, ya kudu dipecat niku panjenengan. Nggih? Mergo gak ono sing maksum niku gak ono. Sing maksum niku namung para anbiya wal mursalin, para al malaika. Nggih ta? Nek jenenge menungso niku mboten enten sing maksum. Nggih ta? Kenek dicukuk ya kenek ditolak. Kenek dilunggukno ya kenek didodokno. Nggih napa mboten? Pun ya napa kira-kira niki pemilihan langsung yang dinamakan takwa, memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya napa kira-kira? Dan setuju. Kula sakniki sembahyang, kula sakniki ngaji kali sampean. Tapi kula niku teng sing diji bener, sing napa bener insyaallah. Tapi ati kula niku mboten niat teng Gusti Allah. Mergo kula niku enten sesuatu kepentingan. Kira-kira niku takwa napa mboten? Dan sembahyangnya bener, ngajinya bener, zikirnya bener, pancen perintah Allah, pancen ngelakoni kersanipun Allah, tapi atine punya maksud tertentu sing kaya aib-aib sing wau kula sebut niku sing niki jeneng takwa napa tahu tawa. Nen? Ya, niki kudu ngerteni, mboten cukup, aja ketipu. Nggih ta? Di samping melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nek jerone atine ana husnun ni sing apik niate. Lah ngeten ta? Layyana lillahi luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu daging getene korbananmu iku kabeh napa gak bakal iso parek menyang kula. Nggih ta? Kecelalu melalui takwa. Ma huwa taqwa? Nek cara Al Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sing dimaksud takwa niku napa husnun niyah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima'
wal iktida' bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
5: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi Kang.
5: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
9: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
0: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mantulang, terima kasih.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi.
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngeten Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tiga paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih. Nggih. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten buat kelas pinten botol? Wadah.
3: Rumiannya niku kelas empat niku kan 15 botol. Saat niki dibuang pun
2: kelas besar. Terus sampai saat ini penting panggah sehat kan gih. Harus duduk kena digulai gitu. Yang penting awaknya sehat kan gih. Gih. Terus jenengan saat menika pun merasakan sehat bener pun gih.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bila mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur bantuan, gih, Bu Darmi.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosafen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosafen.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Biosafen. Makanya di situ saya langsung beli produk Biosafen dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit, kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
5: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paring asma sinten?
7: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?

0: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sakmenika pinten, Ji?
0: 43.
1: 43 tahun. Jeneng kita enom kaya sapa ka jenenge Raffi Ahmad kalau Ji Bang Ijo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
0: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika, Ji?
0: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, menika sing diraos ini napa jantung?
0: Ya, sesak. Napas sesak.
1: Tekane sesak,
0: iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitusa, sekarang enak.
1: Oh, nggak temu juga sendiri kaping pintem?
0: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jih, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
0: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Jih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
0: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
0: Enggak ada.
1: Hanya Vitosa.
0: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
0: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh bener enggak yang saya?
0: Iya itu betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
0: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
0: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Jadi ini Tukasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
3: 60.
2: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
3: RT Sekawan, RT 10 ya. Desa Bendoroku.
2: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
3: Pengaturan punggung kali subuhnya gendeng.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
3: 3 tahun.
2: Selama 3 tahun, jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Biosafer niku critane pripun?
3: Utami yen pengiran ing radio.
2: Ngeten, mireng ing radio, terus njajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
3: Sekecane niku astanis sedoso.
2: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
3: Botol kelima
2: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lak ngitung duit sakeh nggih 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Biosafer niki. Pripun monggo.
3: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Biosafer ya alhamdulillah. Kula kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah alhamdulillah.
2: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
3: Sulit sekali.
2: Nah, jadi sebelum minum Biosafer nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekeco. Ngoten mawon Bu, cukup? Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Tukasri.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut, rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes sirbol modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Senantiasa hiduplah secara sehat, biar dirimu sehat ya. Kalau perlu minum Bio 7 saja, tidak bosan-bosannya. Dilam merekomendasikan Bio 7. Kenapa? Kenapa? Karena Bio 7 memang manfaatnya luar biasa sekali ya. Silakan Anda yang ingin bergabung, bergabung langsung saja bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa, di 085647731111 ya. Akan tiba suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut saja. Ayo Nur Nisfiati, kamu sudah mengamatkan belum bahwa dunia ini sekarang itu koyok wes koyok kui kai yo. Zaman saya ini wong urusane weteng toto, yo kan? Wong nyolong urusane weteng. Wong korupsi urusane weteng padahal weteng. Weteng kan jeblok-jeblok maksudnya. Tidak pernah merasa puas, yo kan? Ya. Wong berbuat kriminal urusannya perut ya, bahkan orang yang kaya pun masih dia setia memikirkan urusan perut. Jadi akan tiba suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut ya. Oke, Senayati, dirimu merasa enggak bahwa orang sekarang ini lebih banyak mengurusi permasalahan perut? Bajune kaya agar-agar full warna. Cum. Amim Ohara, Bandung, hadir. Oke. Nyong sengo jeng nganggo klambi sing rame jajal toko mentar pora. Ternyata toko mentar. Yo Raden Pandu. Halo, saya memang Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa. Pak Dahlan, halo. Santi Nur, halo. Ar-Rahman Tohari, halo. Indrawati, halo. Afandi, halo. Halo semuanya, tak urus. Tak urus. Apa rasamu sih Mbak Adil Jan Peter Alexander? Yoro kini asinan no yadem. Elvano, sedino rangguyu bisa rambek Dila WKWK. Nek nang siaran Dila itu bisa tertawa-tawa terus. Nek di rumah dia biasa aja tuh seperti orang kebanyakan. Masa nang makan guyung-guyu. Orang ada yang ngopaya juga sungkar lah El. Ngawur gue. Orang-orang kaya, ya kembali ke urusan perut. Jadi dirimu merasa mbak, enggak bahwa sekarang ini sudah banyak orang yang perhatian manusia itu hanya tertuju pada urusan perut saja. Ya, kehormatan mereka hanya sebatas materi semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita atau seks. Agama mereka adalah harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. Anis, Mbak Dila, Pak Takok, Bio 7, singkuran cili, ono pra, ndak ada. Ya, sadewa, ya Allah, ternyata Mbak Dila. Lah kowe priye ya, kemesu age, pocane kasih kaci, yo. Ya, aku penggemar sampean sih Mbak Dila. Sing do nonton iki penggemarku kabeh kalau sing ngurung radio Rasika. Intan, kade aku TK, tekan aku jadi ibu, suaranya enggak berubah, bikin rumahnya rame. Alhamdulillah. Bang Iwan ngopi jidila monggo ya. Jadi jauhilah segala yang haram, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Ya kona'ah triman, trimo ing pandum. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu, niscaya kamu termasuk orang mukmin. Nah, gue wes mencintai tetanggamu belum? Ngarap rasika, ngarap rasika bakul gendeng ngarang gue. Bang Iwan, musik apa kalau gendeng sak dewa. Aku mbiyen jaman SMP radio mesti ngrungokke siaran sampean. Yo. Bang Jamal sehat Mbak Dila. Bang Jamal siapa? Sak dewa jaman perawan. Yo. Jadi cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Niscaya kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Nyong tertawa nak siaran odol ya. Surya pagi orang tahu liwat simbang. FYP sih buka haji. Arah paham. Aduh Bang Limin. Terima kasih sayang. Turun kaiki. Suaranya si utara nyadek. Salam dari Tromol. Oke mau Tromol. Wah pendengarnya Dila yang sudah lama sekali Tromol ya. Ini kau juga ambian lucu mal Tromol. Lu mama ngendi mal. Kau yang ngendi nyok lalin. Husna Maulidia. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Dila. Oh kita Mbak Dila yang dulu siaran. Sekarang juga siaran ya. Terima kasih Mbak Ibu yang dulu ininya. Ngene-ngene bye ya. Sak dewa simbang FYP sing simbang viral buka aji layo nyong rawar ham virale sing ngendi la wong Dila juga ora tahu nonton HP jarang-jarang arep mampir studio kok semlet ora usah yo nek pak mampir nggawa duren kok ora semlet. Waalaikumsalam Bang Limin, terima kasih sayangi aku nyo. HP belanja kok kelambine piye si Dila. Komentar masih ya Dila aku PG. Aduh sekeliwat gue ya Vizia. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah. Simbang sing ono karnaval lah wong nyora nonton karnavalnya juga nyora warhem. Mesti tak komentar kelambiku ya yang kondisi. Agustianto gue konsepnya gue pelangi-pelangi pembak kelambine. Aduh, kita ceritoni masalah kelambiku. Janjane aku kelambinan itu seperti ini, kudung seperti ini. Tapi aku pak nganggo sweater ireng. Kok kuwi sak dewa kelambine kok agar-agar jeli. Wis tak anggone sweater ireng berhubung hawa nang jebuke panas. Tak copot lah kelambi irenge, tak buka lah begininya masih mengko angka sing komentar. Kelambiku ge, abang ijo biru Ya Allah, ire warna jenengan biak coklate ya, Pak Ora. Roh mbak dilawet no yo. Jadi kelambiku tuh begitu ya. Pare mbak, kenapa ayam gak punya gigi? Nah tanya sama rumput yang bergoyang. Tareji afifulamar. Oke, panas-panas kok dobel-dobel juga aji Dinda. Ora dobel-dobel lah. Maksudnya karena kelambi kuki warna-warni, aku sungkan salin. Oke, kelambinya konsepnya karo tiba lu ji. Bikin warak ya. Iki suaranya kayak penyiar radio ya. Merah menyala. Gaji semamat semamat. Semamat semamat. Aduh. Lah ya, kan iki nek mau tak nggone sweaterku sing ireng, ya no komen pasti. Ora usah komen tentang kelambiku yang menyala hari ini. Wes kaya bangi cukup sweater. Bulan Jupri Dinda pancen yo. Temenan kan. Ngeste Mbak Dil ora. Deni manusia ikan, awet aku ijik nom. Ngelas nabu engkel ngasa iki wes jadi CEO. Aduh cepet-cepet kae. Cepet ya. Para ji daripada orang kelambinan kan sing kok kuwi. Mbak Dil cek lagu tabah, onjak lagu tabah yo. Efek sumur ketiga kelambine ganti yo ngarang. Kelambine wonyo kelambine di laundry yo. Orang umbai ye. Mbak Dil tolong request lagu serindu rindu rindunya dari Mahesa. Ya Heri Mahesa. Yo Mbak Dil lagi apa? Lah werohmu lagi apa nek kowe? Iseng liwat apa sih? Asa-asa. Yo mesti ada takok kelambiku kabeh. Pokoknya kenalnya Dila Dil Gastro. Yo Deni manusia akan sama aja deh ya. Oke ya. Ya mau dongeng tekan ngendi ke siarane kelalen mangkliye ge. Bojong hadir mbak request habis gelap terbitlah terang. Sing priye kowe? Lanang sejati. Ah, ono ono. Aku pertama kenal arane Dila Erwina. Oke, Hairurisia betul. Dita betul Dila. Guyune mbak kasih guyune bae wani biro. Wani biro, wani biro. Iya. Siang Mbak Dil, Imran Nahumaruri ke session absen bayu Mbak Dil, okay. RP guyune Mbak Kaji Boy, wayai wayai, Muryono, adine puan, bajune merah ngarang ora, mutakin Mbak Dil lah, doyan ST ora doyan. Mbak Dil aku request lagu perkawinan, sardek, dek cilik, nabi ngerti, wajahnya Mbak Dil, Aurora, MJRA is El Rafka Collection Mbak Dil. Masuk partai pok hehe ora. Dila itu tidak pernah tertarik dengan partai. Ya. Biyen ono sing nawari Dila. Kon melu partai. Yang saat itu lagi heboh-hebohnya partai lagi laris-larisnya ya. Tahun 2014 ya. Bahkan saya sudah dikasih seragam, saya mau diajak ke Semarang untuk opo ngono rame-rame. Wanai seragam diparani calon DPRD ini, aku setahu ngemsin seragamnya, apa kelambinnya seje warnanya dengan partai. Tapi saya menolak dengan halus. Maaf, kalau saya ikut-ikutan partai seperti ini, nanti saya tidak bisa ngemsi. Ngomong ngerti, no, dilawang kaya. Tidak lah ya, saya tidak pernah tertarik. Ya, Pangeran Kodok, apa ya dari bandar hadir. Lidang metu durung budhe. Budhe. Pertanyaanmu. Lidang wis metu durung budhe, tak apa kapan aku dadi budhemu. Dauri Mbak Dila wetom murah senyum, murah tawa. Ora Dila arine jebul kaya ngono pancen. Aku iki model daster you can see anyar Pak Ji. Iya, iki kan you can see iki. Ada tali-talinya. Ada tali-talinya. Dorahima, terima kasih untuk kopi-kopinya. Makasih ya. Adzan Asar Bali. Yo bos, yo ngopo sore-sorenan. Yo, jangan kemis. Oke ya, terima kasih ya untuk semua-muanya yang sekarang sudah bergabung bersama Dila Adil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa. Roh Mbak Dil dan Pekajangan. Ya. Muter lagune kapan Mbak Dil mengkoa sekarepku. Neknya pengen muter lagu tak puter, neknya saya pengen dungeng ora tak puter. Kaya kuwi konsepe pokok ya. Kalau acara digoda bersama Dila Dil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa, nyetel lagu neknya saya pengen nyetel tak setel. Neknya saya pengen dungeng dungeng. Ha, isi hati. Terima kasih untuk mawarnya. Kostumnya kayak koki Mbak Dila rapopo. Koki yang suge sukses juga banyak enggak apa-apa ya. Zikri, ndak masalah. Kayak koki saya juga suka masak. Oh ya, ndak masalah. Durrohim, pakalungan hadir lagi apa? Salam dari Wonopringgo, Mbak Dil. Cuacanya cerah, menyengat di sini. Neng Wiro Deso, wanginnya gudi, tapi cekel rakeno. Bisa ngambruk ke? Rak kumbahan. Orang gur kumbahan, orang saya mabur. Rak kumbahan, mabur juga hari ini. Ngono lagi apa ya? Ken Zanes, loha, loha, loha, loha, loha. Weso, jadi memang kalau kita emat-emat ke zaman sekarang ini, di mana dulu sudah Rasulullah bersabda akan tiba satu zaman di mana perhatian manusia banyak tertuju pada urusan perut. Sepertinya sekarang itu sudah begitu. Ya, kabul senang.

Ambon hadir Mbak Dil. Oke. Kemudian kehormatan mereka hanya sebatas materi semata. Sepertinya iya. Batik Katirina, Mbak Dila awet muda ya. Nah isu-isu kaya angin ora seru. Kuy anginmu yang tidak tahu diri ya. Anginnya pesit itu tapi merusak dunia. Dan gue janji angin. Broken heart, panasnya cedar. Membahan nasi bukasi yo kakak sortia. Kemis wadi, Jumat melompong. Sapa kue pada kakak sortia. Kemis wadi ya Bang Limin guyu. Salam kenal Mbak dari Gedung Uni. Oke, Naili. Hai Nail Nail. Iim Dimon Sedu ya. Lama siang ya. Jadi memang yang namanya hidup, sampean hidup itu ya beraktivitas itu wajib. Karena kenapa kok wajib Mbak Dila? Karena dirimu masih hidup. Hanya dirimu masih tidak hidup, ora usah beraktivitas sekarangmu. Isma Karisma hadir, oke ya. Eli semangat Dupri, oke. Kamila Kamis mana Mbak asik yo ya. Jadi seperti itu, hidup itu memang harus dijalani. Tetapi menjalani hidup ini bisa, jangan asal menjalani saja ya. Mulakno kan Dila ngomong, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jadi hidupmu itu memang haruslah berkualitas ya. Iim Diamond, Mbak Dila sehat Mbak? Okay. Jadi seperti itu, jangan asal hidup, tetapi jaga hidupmu sebaik mungkin, jaga hidupmu untuk hidupmu. Ngono sik Bunda Rani, santai Kaji Muntar yang bandar Mbak. Wah, Kaji Muntar ya, apa kabar Bu Kaji? Aziz Satria Yahmin layah-layah karo ndelok Mbak Dilang ngopot. Iya. Juta gentar. Membela yang bayar. Kok ki Pak Eli? Aduh. Ya, jadi seperti itu. Menjaga kualitas hidup agar senantiasa baik ya, dengan sehat itu kita bisa hidup secara baik. Dengan sehat pula kita bisa beribadah secara maksimal ya. Mereka Bunda Janet nyatane presidennya baik ngurusannya perut Mbak yo lah, beruntung lah kayak gitu. Nyatane mas seperti itu ya. Jaga hidup secara baik, jaga sehatmu secara baik ya. Jadi hidupmu kemudian matimu ya bisa engkau persiapkan ya. Karena final dari orang hidup itu adalah mati. Mati itu pasti dan mati itu enggak tahu kapan datangnya matinya. Yo kan, ujuk-ujuk isik ngopi mati. Ono kan sing kasus tekan pengadilan bareng ngopi mati. Tengok mah sehat walafiat bersenda gurau. Tapi tadi bahasnya Pak Syara. Bahas wong mati entek jame. Persiapkan ya hidupmu untuk matimu karena mati itu jelas ya. Mulano opolah sehat-sehat tetap dijaga. Hidup secara sehat itu harus, kalau perlu minum Bio7. Nah, Dila sponsornya Bio7 ya. Nah, Bio7 itu seperti ini ya. Tetap minum Bio7 setiap harinya untuk menjaga kesehatanmu. Bio7 manfaatnya banyak untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga untuk apalagi ya, membuat awet muda dan berenergi. Ya. Pino pinco tinggal hiking bayah sungkana yo. Hiking ganti dewe hilang.

7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisannya di sini. Ya, jika dirimu suka madu silakan beli Vito sama madu pahit saja. Ayo lestari panase poke Mbak Dil. Yo. Edi gondo sure nyong nambe weru. Asli ini Mbak Dil. Nyong mau Pak Mocone Edi gendoru. Edi gondo sure sure. Asalnya tulisannya cepet keliwatannya Pak Mocone Edi gendoru. Maaf. Edi gendoru. Bin Masyur, Mbak Dila sudah jadi penyadur lagi. Siaran sila rumah samu ini senyolen. Rumah samu ini sembatek. Ini siaran aduh. Oh, ngawur mana ini. Wah, ini siaran. Mbak Dila masih siaran enggak? Aduh, lah rumah samu. Nyong saya ngulek rujak. Apa sembatek apa nyolet ini? Ah, Suci Rahma, kalau ngono jangan durung buka sih. Hujan dua kali ya, hujan enggak besar tapi sudah membasahi bumi ya tuh guyu. Kok lu celemek jarimu mau. Aduh. Sembrono panjang ke sini gondor ora temenan. Lah ngene tulisannya cepet dok liwat ya. Nyusep amocane gondor wis ora gondo sure. Maaf, oh. Sore lah mak Purwokerto durung udan buka sih wah payah ya. Ah, kabeh-kabeh tergantung amal dan perbuatan cok. Ah, Ivan, Purwokerto Gang Miang menyapa kembali. Sukses selalu. Oke, ya. Kabeh-kabeh tergantung amal dan perbuatan coknya ngono. Ya mulo kembali lagi ke Bio 7. Pak RT zaman radio Ketijayan yang sering ngrungokke nembe weru asine. Salammu dewe. Aku di radio Rasika Pekalongan. Ha wong aku lagi siaran koyo ngene kok ono sing takon. Mbak Dila emang lagi siaran ada masih jadi penyiar enggak? Lek janjane nyong penampilane koyo ngene sik kok iki poketoki sik Pak Masak. Aduh. Gu. Mas B, salam Bude dari saya warga Megono apa kawan yang merantau di Bekasi. Megono, Medono, Mas B. Oke, salam juga Mas B. Iya. Amanda, salam dari Tegal Jelos lagi Mbak. Yo, Safa Ol walawangnya kaya kowe tau mbak. Yo, amalasa. Pak Beng, guyune kuwi khas banget tak terlupakan harus. Harus ya. Nek Dila siaran ki bisa guyune nang omah ki hangel guyune nyok kadang heran karo diriku sendiri yo ya. Oke. Pokoknya beli selalu Bio 7 yang ada GTT di kemasannya ya. Bekasi hadir. Halo. Ayo. Kemudian buat Anda yang suka madu mulai sekarang beli saja Vitosa madu pahit. Oh. Nyorang gak, tapi kita no brosur no gambar ya. Orang niat detail caranya. Ada ibat rame Mbak Dil di no kemes pojokan. Yo, Manda halo, Caplin terima kasih untuk tepuk tangannya. Ini penyiar legend yang kerengake aku guyu yo. Padahal cempreng no, tapi ngangen nih panjang sebenarnya keriuk keras-keras yo sapa ul tak kira. Ora ana irunge jebul ana irunge ah bolongane cuwili ah aku mbangi ro ah sak omah banget kapir koyo kiyo ya ngarang maneh kowe dikiramu nyong pesek oh ana sing pesek tapi ora apa-apa ya nah sing penting Pak Mbangir Pak Pesek sehat walafiat. Iis Anisa guyune Mbak Dila gawe virus mesti nular karo sing ngrungokke ya kok koyo. Elia, kucing pesek larangnya pok ya. Oke, Suci Rahma, awet muda deh. Mbien aku CSD, saiki anakku seluruh Bekasi. Yo, siapa ulungu is ya. Mbak Dil, salam kenal dari aku penggemar setia di radio. Oke, es kopi. Cita pesmoto durung Mbak Dila durung. Ya, yu, ya, yu. Jadi silakan ya. Beli selalu Vitosa madu pahit. Ya, iki

manfaatnya fitosa itu banyak sekali ya. Di samping untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jika bisa untuk menurunkan asam urat, menstabilkan kadar gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegel linu pada pinggang, pundak dan punggung, juga meredakan gangguan lambung. Nah, kolesterol ya, tenggorokan, sakit batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, juga untuk menghilangkan bau badan. Ya, cabage, salam kenal dari Eni Pagilaran. Oke. Kok kuwi cok nggunggu dhewe ora mbak nang omah? Ya ora kandhane nang omah ora iso ngguyu. Ya, Bang Limin, kapan-kapan kalau diselingi komalan bukan sih, komalan ku ya apa maneh iki ya? Allah, ya Allah, ora paham komalan ku apa, Bang Limin ya. Jadi seperti itu ya, fitosa madu pahit ini banyak fungsinya, diminum setiap hari juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke ya. Terus untuk Anda yang ada keluhan gangguan sakit di mata, ya silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Ya, jadi silakan semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan, alamatnya di sebelah kulon pom bensin Ketingan, atau langsung ke pusat Bio 7 Pekalongan. Ya, ini di rumahnya Dila Dilgasul sendiri di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, mburi kantor Kelurahan Pekajangan. Lari jembatan tol Pekajangan persis ya. Masuk gang 15 meter, 20 meter rumah pertama gerbang hitam. Ya. Seumur-umur nembe wero sampean buak iki be mergo ana tete yo. Ngobrol sama penggemar di tete ya. Ora usah. Tidak usah, biar saya aja yang ngobrol sendiri. Engkau yang di rumah tinggal liatin aja, mendengarkan. Ya, nyonya dongeng bareng-bareng juga sungkan. Aduh. Begitulah diriku ya. Oke. Terus ya, Anda bisa bergabung langsung di 0856-4773-1111. Ya, Anda yang ingin bertanya-tanya seputar Bio 7, seputar fitosa madu pahit, seputar Netracare Ainucare, silakan Anda bisa beli langsung di Radio Rasika Pekalongan, alamatnya di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wirodiso, atau Anda bisa beli langsung di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, mburi kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut saat siaran ya. Oke. Yang sudah bergabung di 0854-5647-7311. Teng, jadi teng. Si ore porak wadang. Black. Ono senta kok kue ke black. Pai John Comal, impone panas karo angin mobat mabit. Karo arep ngemat ceritone Mas Ares sing sedelok maning tompo cuan ping-ping rumetu. Teng, jadi teng, turun ke teng. Dewa cegaleng wetan doro, Kemis wage Jumat liwon hadir absentil. Oke deh, lanjut lagi. Aduh, pria sike. Imran Ahmaruri ke session absen Mbak Dila yo. Terima kasih. Roma Bapak Ena juga di Legok Celilem Bojong absen. Isik Pak ngebut. Asale wingi jam 10 tekan jam 9:30 mati lampu kok. Dadi kerjaan ora kelar-kelar. Demo bae PLN-e matinan. Giliran bayare telat didenda. Giliran listrike mati totok ora murup-murup. Pre Pak demo bareng Bepok. Jangan lupa membawa sangu sing akeh. Mboan ngelih karo ngorong. Arahilama, halo, salam kenal juga. Lawang, dia jam 10 tekan jam 9:30 mati suwi. Salam kenal aku Ibu Ida, yuk, ayo mari. Halo Kang Pandu, Batik Tam, Tahtama, Sasha, ya. Pokoknya salam kenal semuanya saja. Listrik kok mati nanek, bayarnya telat didenda soalnya ya. Apa listrik mati kesuwen mengganggu aktivitas? Saya penting zaman saya ikut demo. Lawang dewean yo demo dewean justru nanti menarik perhatian warganet. Warganet. Demo kan identiknya dengan rame-rame. Mula mereka tau seje.
demone dhewean. Oh, ya itu pasti mengkone sampean gelis viral, saiki iki sithik-sithik viral. Tapi nek dilarang nganti sing viral-viral sing koyo apa ya? Karena iki asline Dila itu tidak apa teman-teman masalah HP ngono lho. Ya yo, mari kamu silo neng Lia. Lo, halo, halo. Wes ki onyo ndonga sekon ki. Terima kasih untukmu yang sudah bergabung bersama diriku Dila, Dila Gastro penyiar pujian bangsa. Masih bersama Dila, bersama Bio Seven juga. Waalaikumsalam. Eka Putri, engkau di mana sekarang ini? Cari Panglimin Dewi Anya demo masak yo ora, demo masak sungkan ya. Demo ya sungkan.

aku ah. Dilanek siaran klis klis klis klis. Yes Pak Ora yo nyatane yo. Ya, Sapa Ul Mbak Dil. Aku Pak izin undur diri yo mbuak soalnya arep madai pesenan rengginang disit. Ya wae aku seneng rengginang sih. Asapa Ul, dirimu ada di lokasi mana? Dila hobi makan rengginang. Ya, tapi sing atos ya. Dila tuh di bene aci ga usah kempremes. Rengginangnya kempremes. Enak kae sih ya. Dila tuh kok selera gomes juga enak. Cuman tekune aduh males ya. Demo hari pe senenge dhewean sih kok aja lah takok, Dek. Watul. Oke ya, di koma dulu. Masih di koda, di goyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya. Bismillah, kalau sakit ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Atau misalnya dirimu sakit ya, tidak sakit, sehat walafiat, boleh minum Bio 7 ya. Jadi intinya kalau mau minum Bio 7 orang usah ngenteni loro ya. Ukai, kalau sudah ukai yuk tak setelkan. Cinta hanya sekali. Dikemot mari-mari yuk.

0: berperma dobel kasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyupi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol e terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa nikim pun sakit medal pun ini pun turun tanggane itu neng melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, nanti saya punya soalnya bapak kita dan bang ya.
3: Iya, kira langkungnya belum dasawan lah.
2: Iya, belum dasawan. Nah, niki kagem masyarakat sing dasih ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paring asma Mbah Sinten.
6: Mbah Mat Ngalim.
5: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
6: Sriyombo.
5: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
6: 7 sekawan.
5: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
6: Nggih.
5: Ketingal pitung dosa 3.5.
6: Nggih.
5: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
6: Gerai niku tangan gawe gulu.
5: Nggih.
6: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
5: Kebas kandil nge. Mati rasa
6: ini batas mati
5: paling pun ngunjuk Vitosa
6: pun ngunjuk telah sak botol
5: tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan
6: tangannya nge kali dosa dinten telas
5: ngaten nge
6: kali likur dinten bincang seloso
5: weh dihitung nge tenan, roh likur dino guys nge, mangke dipun telaten nge mawon kersani nopo, anggini pun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa meniko saget sirno nge mbak Mat Ngalim, mangke dipun telaten nge mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbak
6: insya Allah
5: sehat, saget mangke nopo meniko makaryo kanti semangat
6: nge nenggani putu-putu nggih.
5: Amin Allahumma.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat. Inspirasi Abseris.
7: Asmone Ibu Sinten?
8: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru RW 1 RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
7: Nih, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
8: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih.

0: aspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, ten menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madu Pahit ya.
2: Ini sampun.
1: Gerai apa nih kok?
2: Pelan ini loh, sikil kulo ini kebas. Terus kaya kesemutan nih loh.
1: Keringgingan nih?
2: Keringgingan. Petangi turu kaya kata semutin sikil kulo.
1: Ya kok kata semutin?
2: Ya duh kok tiba-tiba buat ini semut. Keringgingan kabah nih loh.
1: Niku. Terus ini kan ngunjuk Vitosa.
2: Nge.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terusnya sing saya ping tiga.
1: Terus rasi pun saat ini beripun?
2: Alhamdulillah. Niki nopo berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
1: Oh alhamdulillah.
2: Iya iya.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus kan?
2: Niki nggih ngoten sampai waras to Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek ning kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir Mas.
1: Lah napa wong mboten mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Oh,
2: nggih.

0: siramku. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut transika, didukung Bio 7 jamu tete sirbala modern ya. Tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, tetap jaga kesehatan secara baik, hiduplah secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Saya paling penting Bio 7 ini kalau mau beli, beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, tulisan GTT itu di sini ya. Di samping kemasan Bio 7 itu ada tulisan GTT warna hitam. Jadi harus ada GTT-nya. Nah, tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli ya. Oke ya. Kemudian buat Anda yang biasa minum madu, mulai sekarang belinya Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tapi tetap manis. Kaya nek sampean ngombe kopi dikai gula. Ah, ya kan? Jadi pahit-pahit manis gitu loh ya. Vitosa madu pahit, komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Jadi ini juga bagus untuk pengobatan, diminum bagus untuk sehari-hari. Ya, kalau Bio 7 ini juga bagus. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Kemudian bisa diminum dari anak kecil, orang 1 tahun hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Contohnya kalau Anda punya wasir, sudah keluar wasirnya, sininya tangan gatel, kulitnya gatel, itu bisa diolesi dengan Bio 7 ya. Nah, yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada GTT di kemasannya ya. Di samping kemasan Bio 7 ada GTT-nya. Nah, tidak ada GTT-nya, tidak usah beli. Langsung aja ke Rasika Pekalongan. Ya, alamatnya di sebelah Kulon Pom Bensin Ketingan Wirodeso. Atau langsung saja ke gerai Bio 7. Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2. Ancar-ancarnya jembatan tol Kajangan, lore, itu sing sebelah wetan, ono omah limo, jejer. Nengko sabare omah limo, ono gang, gang jejeran kantor kelurahan. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Jadi tidak sampai 20 meter, masuknya 15 meter aja udah sampai di rumahnya Dila. Gerai Bio 7 Dila itu bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko, tidak bentuk warung ya. Tinggal masuk ke rumah, ting tong ting tong, ada di gerbang tengah, gaung ting tong ting tong ya. Halo Mama Satria. Cari event orang ngerungoke Dila ya kurang bahagia. Alhamdulillah ya. Kemudian buat Anda yang bertanya-tanya seputar Ainucare ataupun Netracare, itu bedanya di mana? Sama, itu kapsul untuk kesehatan mata semuanya ya. Nah, silakan Anda tinggal sukanya yang mana. Kalau Ainucare isinya 45, kalau Netracare isi 60, tinggal kamu isi banyak atau isi sedikit, harganya sama, Rp180.000. Nek sampean pengin tak kontakon bertanya-tanya, mumpung iki kemis wage apa ya? Mau sorjang kayak gue ini tapi udah ngerti ya. Mumpung kayak sejumat, silakan ketemu Dila langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Besok bisa ketemu Dila langsung. Mumpung ini ngemis bos, ngemis bos, ngemis pocongan bos, pocongan. Oke, lanjut lagi yang udah bergabung di 0856 4773 1111. Mama Evita Mbojong melu absen Mbak Kaji Dila. Oke ma, ngerungoke Mbak Kaji Dila ndungeng bae, wes cukup seneng. Apa mana nek kerungu ceritane jali teng, gak wes senam pipi ya Mbak Kaji. Sehat selalu Mbak Kaji ho, nyompak ngebut mana. Oke Mama Evita, terima kasih ya. Dari Mbak Unik Pespa Mbojong hadir. Isi ora Pak metu-metu panas sengkon ndak ireng. Ah, rasa wedi ireng, sing penting ireng wae sehat. Tapi nek dek pabrike putih ki rasa wedi ireng Mbak Unik yo. Ya umul hisa. Ora usah wedi ireng Mbak Unik ya. Arep jahit bae karo ngenteni pocokan. Panas ngesok bae Jumat esok pit-pitan sak rombongan. Tujuan Festival Balon Udara Nakuripan. Jadi dong, sampean arep dodol pura kadang nono festival balon aku riban. Emang ngono ya, ngeso ya. Tapi Dila rapa nonton biasa ta apa angger ngomah bae. Dila langsung kanan. Ya nyong langsung kanan ki ayo metu tuku duren. Nyong langsung ayo. Tapi nang delon-delon nyusung kan. Ya senenge. Ayo tuku duren dil mangkat. Yo, nang delon-delon nyong ora seneng. Saya otok. Pokoknya mangkat nek mangan enak-enak ya terutama mangan duren. Mangkat aja turu rupanya gelem. Nah, aku gak. Ayo mangkat tuh toko durian. Ah, aku suka. Aduh, Mas Bewa wayahe pocokan yo. Aduh. Tang kok padha dodol pandeng. Kesok ge kanggo Mbak Dil matur nuwun muga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Uni ya. Anak manis di jalan cinta. Nah, Gisel metu ki rat-rat. Bojomu wis babaran apa durung rat? Lah kuwi ndekem ra metu-metu soal e anak manis ngirimi foto ya. Sapa rat bojomu wis mateng durung wis mateng. Wis lahiran durung rat. Sapa si anak manis wis ngirimi fotone bojomu kudi teng ya. Wis pak metu apa ora? Korawane metu. Nanas buperin helan-helan. Mesti warui duren sih buperi lah kowe kalang si usama. Sebagai pawang duren, ciri-ciri duren sing ora ngapusinan bentuke kepriye sih buperi? Sel Gisel ya. Ngondise ngose Alvin ngondise yo ngose. Mbak Dila cerita becake sampean Mbak Dil sing digondol tekan Semarang asal aku gugu Mbak Dil poyo. Haras Mbak Dila wingi tak aroroi lempengan otok kaya nembe panas bayaran kok kuwi kandane dalan dalan ke jadi aroroi yo. Dila itu selalu fokus nang dalan yo. Terus Dila nek digelembori juga saya malu untuk menoleh. Jadi kalau saya lagi di jalan ya udah biar aja jalan kecuali kita petukan itu petukan karo mlaku diarori Mbak ngono. Tapi nek dilasik numpak motor diarori ki nyong juga kupinge mangkle ra krungunan. Garasi Masian kalongan masih ki yo. Kok kuwi dilas jenenge dia karo kok diarori meneng to tok. Lah wong dilan omah biyen tukang aru-aru diaduan. Tonya diarori ki yo meneng to tok tapi aru-aruan. Aduh. Anissa, pangkling dil terakhir baru sampean tahun 2014 cukup biasa warna suwi. Agung kostume konsep opo Mbak Dil kandane yok konsep Pak Ngasyak Pari ya meja ireng. kembali ke Gisel. Sel, ciri-ciri duren sing ora ngapusinan bentuke kepriye ya. Nek ciri-ciri ne kostume kaya gendera Palestina. Iya nah banget no ijune. Jare Gisel. Ya sen tak kok kostumku dino iki sok akeh po ya. Salam kenal Mbak Kaji Lisa. Oke. Salam Dek Solo. Panas pol Kakak. Wah, karena si Masian kadek Solo kene juga panas pol Kakak. Ageng. Kene juga panas so ya. Mbuh iki kok wis ono kebanjiran. Roli nang jerwoto ra ireng Mbak Dil. Yo, salam dari Binagria. Bule Uul. Nyok Uul ya ora paham. Oke. Kok Gisel, nek ciri-ciri duriane sing bentuke sing ora ngapusinan bentuke kepriye aku ora paham. Cuman Dila nek pak tuku durian itu harus duriane yang bulat. Yang bulat. Kenapa harus bulat? Kan ono sing penjol, ono sing lonjong ya. Dila sukanya durian itu yang bulat. Kenapa yang bulat? Itu isinya banyak ya. Lebih banyak ketimbang yang lonjong. Itu terutama itu. Terus duriane wis ora mletek ya. Ora wis ketok jerone ngono Dila juga wega ya. Jadi yang bulat yang masih utuh, belum mletek tapi udah mateng. Nah, lha nek kowe takon ciri-cirine serang ngapusine Dila juga ora warehan sel. Karena Dila nek tuku duren itu pasti bakul iki wis langganan ya. Jadi aku orang kapusan, oh no, ya. Nek tuku durian aku ora pindah-pindah langganan. Dadi nek langganan ki ya regane suka-suka sing dodol, pancen yo. Tapi larang siti apa lah garansi sel mesti enak tur bisa ditelepon saja yang rumah kita duluan ini dilang itu langganannya karo Amat nang kota Pekalongan kalau dilolong sana dilang langganannya karo An Sorome Wasman alias Gondrong Wasmannya awalong kyo tolong kasih dodolannya ini nanti tikungan nek dari sini Pak Ring lolong kuwi muruk mundur nanti tikungan wangil lah. Nek nggo mobil DB nyora wani parkir nang kono wong karang Wasman Tasbian wong dodo anggere kono angel itu duriannya dia bagus yang karena udah langganan dia ndak berani ngasih durian ke Dila itu terus taruhlah durian sing enak nemen ra ono iki tapi nek sampean mesti ora selera lah nek nyong wis pengen ora selera yo wis itu artinya taruhlah itu sedengan enaknya itu aku nek mangan durian mesti enak banget. Nah, tapi yo karena sudah langganan, yo sak karepe sing regani. Cuman sih ndak mahal-mahal banget ndak. Wah, dilan nang lolong bi ngerti durian sing larang karo sing premium-premium. Ini durian premium, ditimbang. Opo ditimbang durian ora enak kok dijoli-joli. Sidone ora enak kabeh ya. Jangan tergiur dengan sing ngomongnya durian premium. Kuwi sing dodol padha ora paham durian angel toro ya. Nah, nek sing paling cedak Dila juga langganane di Amat ini di Kota Pekalongan ya. Sing tahu ditukoni Pak Janggar waktu kampanye Pilpres. Durane we Amat enak-enak. Mat ana durane lapor Amat. Ah, ono. Lah nek ono nek ora. Maesok Dila dikabari ono durane enak. Nambah tekan rasika baru ketahuan nama coci yang di WA ditelepon orang nyambung aku waduh ya. Jadi nak ciri-ciri aku ora paham sing jelas kok nek pak tuku duren ben enak yo langganan no nek misalnya suatu hari kamu tuku duren kok enak tukoni terus ngomong biasa enak wis kok langganan tapi orang ngenyang-ngenyang Mbak Tisel aduh durian saya montong bari aku fanen jenengan kawin biyen cilik saiki wis rada tuwa iya Mas Bewo ya. Mbak Dil almarhumah ibuku ngefans banget kalian jenengan po yo blak sebelah yo. Jadi kok kesel ciri-ciri durian sing orang ngapusen bentuke kepriye sih Bu Pri? Kowe tukune langganan bae karo wong sing ketika kamu beli durian kok enak ngono lo ya. Nek kepengin tak kaya alamat tak ya alamate tapi ora usah nyeng mengkone. Aku nek nyawang wong-wong tembung dingus-ngus mobeng. Tuh mila sak wen kok yo aku ora pernah begitu. Aku begitu tekan gone Amat atau tekan gone Wasman, begitu njogo grok langsung wedur ora wes karek mangan. Ora tau mile-mile domong-domong ora tau. Njogo grok wedur toto. Tak anteni tekane durane dibacok bakule. Bar kuwi durane nono rasane si bubari. Mosok lah duran sing anyep kok nono rasane si sel. Rasane apa Dil? Anyep. Kok nono rasane kowe si loro berarti ya. Duran anyep ono rasane. Rasane apa Dil? Anyep. Priye sih ya. Aduh. Jare Gisel durane nono rasane si bubari. Aki yung guyu. Seru kue rak dosa lho beri orang. Bati irong bangir karo mini kue 11-11 Steven nek malam Jumat ngejak aku njajan cilok kiwi le tekan tegial lah kue. Cilok kue tekan tegial. Sotomatis ngeliwatane wira dosa. Kan pinggiran durane ditoto muncul. Kue aku mesti kondo pernah semono akaitor gudik-gudiknya nak porak sipa. Dila belum pernah beli di situan. Belum pernah sekalipun ya. Papa he ngomongnya cuma kaya ora enak. Awang durane ora mambu. Ya mambu durane ora enak ora mambu ki nek dudu mambu duran, duran mambune pete lho kuwi sing ora enak ya. Dong Jumate papa tuku dhewe si Bu Pri. karena bojomu tak kon nyiapke serempak sik mek kaya sing gopo ta yo. Bu An rasanya sedep, dong buka malah menteh. Sing salah durane pas serempak sih Bu Ria. Kowe ne pesel. Aduh, langganan ndoro metel kebone langsung dong tak parani maneh nggawa rombongan. Wong e sik Pak Dikub.

Luru liane ose, luru liane. Nang radio taiki Sandi Yodong. Aku di radio Rasika Pekalongan 88,9 Sandi Erwin Caroti Songgo Cita. Manase luar nagari cita wane semromong ya cit. Ambiur kali pencongan bareng cit, kungkum bareng cit. Mesti maknyu swager. Masya ya, masya sih ya. Oke okay. Agung jaliteng metu peradil ora teng. Jaliteng si ora pura kudeng. Dari Mbak Uni Pespa Mbojong, aku rawat ireng Mbak. Awong aku seneng pit-pitan kan panas. Wadine tambah ireng koyok klungsu. Aduh koyok klungsu. Aduh. Ah. Oke Sabila, baru kali ini lihat wajah Mbak Dila. Waktu masih remaja suka denger Mbak Dila siaran. Oke Mbak Sabila. Ukay, ukay, lanjut lagi. Dari Bang Toye penjahit belakang Kelurahan Medono hadir Mbak Dil. Jaliteng arep panen maneh iki Mbak Dil. Poyo Jumat awan nang Kuripan, malam Setu nang Maulid Medono. Badene entuk sak meter punjul sak on maneh iki. Pak ora. Pak ora, Bang Toye ya. Dia masih berusaha untuk cepat kaya ya. Ratu Asyifa Marwah, radio apa Mbak Iki? Radio Rasika Pekalongan 88,9 ya. Silakan streaming lo ya di www.rasikapekalongan.co.id ya. Harito Kertijayan pocongan pocongan bos. Halo Fatih, lagi di mana kau? Sobagi idolane ibu dan almarhum bapak, sampai-sampai dulu pernah ke tempat siaran radionya Mbak Dila. Saking ngefansnya opo yo. Siapa tuh bapak almarhum dan ibumu itu? Andiku suaranya khas, suara khas Mbak Dila. Yo yo. Tuh ngomong suara khas, padahal yo karena nek aku ndongeng ya kayak gini ya. Sukses Mbak, perasaan ket mbiyen jenengan siaran wis aku cilik. Sukses sukses pokoknya Mbak. Amin. Kuala takon klambiku. Nyong ke sono panganggone sing klambi sing rame man. Mek do takon kono sepe opo? Ki ono genderane bareng yang wis sadar. Klambine ono genderane, kaos iki kaos. Ya iki kaos sing nukoke mas-masan kembaran nok kapel ya. Nukone Pak Agustusan tahun wingi coy. Tegune sekembaran. Asli gambare wolo mbah mangan kerupuk ya. Iku kae apa kae lampu mati ora pocongan Mbak Dil? Apa pocongan? Paman Sambak Dila terpantau dari Suramadu, semoga sehat selalu. Amin. Halo Suramadu, aku udah pernah ke Suramadu lewat 2 kali lo ya. Ibu ulane ya, Mbak, kaose kok modele ngono ya ra popo. Tiana Masraf, aku mbiyen sering tumbas Bio 7 sih, Mbak. Waktu njenengan siaran di rumah ya. Saya dulu punya radio di rumah, namanya Radio Dilgasro FM ya. Jika kita tahu sholat berjamaah pahalanya banyak, tapi kita tidak melakukannya, apa kita merugi Mbak? Merugi, merugi dong. Karena kamu punya kesempatan, rugi. Sholat sendirian pahalanya cuma 1. Kalau berjamaah 27, wah, ya. Jadi begitu, kalau kita punya kesempatan berjamaah saja. Dila aja kalau misalnya enggak sempat berjamaah ke masjid, mas-masan tak perkosa kudu jamaah ning omah. Davano kelingan biyen Mbak Dila, sejak jamane mbate. Oke. Okay. Kelingan biyen melu SMS ya, acarane SR. SR iki apa kepanjangane? Kelalen ya, pokoknya sekarang kalau dulu Dila itu siaran di rumah ya karena punya radio Dilgasro FM. Oh, suara rakyat. Oh iya, radioku di rumah dulu ada suara rakyat ya, radio suara apa acaranya suara rakyat. Aku sih gawe acara malah kelalen ya. Kadang dadap hadir, ah aku isi ketundil kok ning ngefan karo sampean kok akeh ki obate apa di

오빠들 비오 세븐 자무 테드스 이르벨 모데르나 다녀오삼 오랑오랑. 아빠 Mbak modelnya kaos rame Mbak, apa yang hijau kuning, hijau warna pelangi, semoga sukses terus Mbak, amin. Duh takok kabeh dino iki konsepe klambine priye? Kandhani mau niki nyo Pak, Pak tak tutupi dong nganggo sweater warna hitam. Kan biasa dia pakai sweater warna hitam ya. Udah pasti ndak banyak nanya, cuman karena sumuknya sungkan adek njobo niki panas, tak copot meneh sweatere. Tak ganti ini. Tak kok kabeh sak dunia. Oke. Soalnya sing tabrak warna aja ya. Rame mungkin sing komentar klambiku age. Aduh. Chandra Randu Mukti Waren, siang semblenget Mbak Dil. Kemis wadhe Jumat kliwon. Ah pocokan Mbak. Wingi mati lampu sak ben kok Mbak, kok mun desok Ndra. Gak mau, desa Andrea. Aku sore gak mau, aku sih nawani aku sawah pak tak tuku. Tapi orang dua sertifikat itu. Aduh, ni apa? Amin, sehat selalu buka aja ya. Gisel, sel tak keireti ciri-ciri durian orang ngapusi. Corone kau Gisel. Nek Arab tuku durian mau dijago Gisel. Nek ora muni atok kuwi durane apik sel, ya kan Mama Evita. Kowe muara angke hadir Mbak. Sapa ke? Daun Wijaya Kusuma. Muara angke ya, Jakarta muara angke kuwi ya. Okay. Jare Chandra kota Mbak saiki desa tetep. Enggak mau melewati lembah sawah dan sungai kok ya. Kaku ah. Nih, Sondrian tetap Ndria. Mereka sih ajarin mu, saya ajarin Sondrian. Kota ajarin ya. Nel. Nel, ya. Anak manis di jalan cinta. Mak Ijen, Kliwonan juga. Ora pak ngejak rendi-rendi. Sing rame-rame ki ora. Amung jaluk terkenggon omae tonggone mael. Asalin duwe keluhan anyar terunik ok. Nek numpak pit sendale nyangkolan nang cengkal mburi buri. Asi makmu ngawur. Anek Mbak Yune dobay. Keluhane luwe unik. Dek pasar ngebrak numpak pit tekan omah kelangan sandal. Aduh. Preke nek Mbak Yune dobay. Keluhane luwe unik. Dek pasar ngebrak numpak pit tekan omah kelangan sandal. Jebul sendale gigil. Nang pasar rak kroso aki using diwaduli guyu campur kesurupan abure. Aduh, kau kan dapat lagi yo. Iki foto tahun 2008 selo. Wana yang sah hadir halo. Rafa, Ferry Prasetyo, halo, halo Bandung. Adva, halo. Suci, selagi hadir halo. Dari Dolawik Serangi, halo Mbak Dila Gayatri Stroberi harum mewangi sepanjang hari. Kui klambine kaya kostum badut ya Mbak Dila rapopo. Ana badut sing klambine kaya kok iki rapopo. Rame kaya badut. Iya badutnya emang kenapa dia kostumnya rame? Karena dia mau mencari perhatian. Tapi dia tidak mau mencari perhatian sebenarnya. Kedengeri hadir Mbak Dila Sob Meira. Ya, Nedila tidak mau mencari perhatian sebenarnya. Cuman ya itu tadi karena alasan saya kalau pakai sweater panas di jalannya tidak mau. Ya, makanya seperti inilah kostum saya warna-warni. Naswa, halo. Halo, Dul Dulawi. Ah, Sikin Janggar Alexander. Absen Bayu Kaji, Pak Moret tok. Hawane nopo pingine ngantuk Yu Kaji lah mbok wis ngantuk ora bayar be. Yu Kaji kostume iso seger kaya kuwi lapis ramene po. Komentar kabeh kostum saya. Rarimu spojan Badil. Oke, sapa aku dong. Siapa dirimu? Rono namane Dila ndak tahu ya. Aku juga orang ngerti ndeloke Dendi nek ora namane wi aku ora ngerti ya. Dedi Ismanto Baliatu Syakila halo Purwati ya. Nyong wis nyetel lagu piro ge? Nyetel sik lagu siji, loro ya. Siaran kok ya.
lagunya Siti Sidil. Oke, terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita digoda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jangan lupa bismillah ikhtiarkan sakit Anda dengan minum Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Ikhtiarkan sakit Anda dengan minum Fitosamadu Pahit. Ikhtiarkan sakit mata Anda dengan minum Netracare ataupun Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, atau di apotek-apotek yang senantiasa dilarang.

Niko dan Diko yang download pastikan didukung Bio 7. Jamu tata share bala modern. Pastikan pilih Bio 7 yang ada GTT di kemasannya. Kalau mau beli madu, pastikan beli Vitosa madu. Kalau matanya sakit, bismillah. Ikhtiar pengobatannya minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan matanya. Jali deng metu teng teng ku jali keplak panjang teng metua tak mau teng ngopo ku yang lebih metua jali teng bojong siang bukan jidila juragan mas gelondongan penyiar sugi dewe sana goro konoha amin info A1 dari pusat ya bukaji yo jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati nih. Kok paham kowe? Tak rasa-rasake. Pancen. Iya, kok kuwi adanya si Hobu Kaji. Ho. Semakin yang mengejar kekayaan, semakin pengin godone ring Gunung Kawi sih. Emang nang Gunung Kawi positif bakal sugih temenan podeng ngarang ngodok ye. Awis tak bayangke, nek nyong kelakon dadi wong sugih iki. Nyong isih nyantai nang ngarep omah karo ngumbah gerobak. Wong sugih ngumbah gerobak. Ah ngising-ngisingke kowe. Ah wong sugih ngumbah gerobak. Ana wong sing ngundang-undang, "Mas Jalideng." Langsung wonge tak pencengi, "2000 nggo jajan." Wong sugih kok mencingane 2000 tong. Ah ra bakat kowe. Apa maneh nek ana wong sing gelem ngundang nyong, "Bos 6, sehat bos." Langsung, cung, 2000, gue nyeblak, ceker. Cung-cunganmu sidik-sidik dong. Tapi apalah daya aku sih, ho. Semakin nyong rajin, semakin tambah tua sih, bukan? Kandani kowe, rasa ngebet pengin suge. Wajerasa kan kowe, semakin gue rajin, semakin tambah tua kan? Kandani orang andelan, dong waya iki dunia hiburan isi rada vakum longko acara gede gantian becaan teng nang omah kumpul kebo karo ibu. Mumpung gurung ditinggal dodol nang lapangan silim. Benar beca kumpul kebo karo ibu benar. Lah wingi si berjuang metenteng temenanan gebot anjut tekan tuwa nandamparan ben pocongan iki iso nggo urunan Mario. Eh ora ana apa-apa langsung bet kaya lagune Nastar kae. Kok Nastar. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Mangkle nyung metu tak delok lonceng. Lah kok lonceng e ora ana gambar. Langsung bet koyo lagu Nastar ganti-ganti aran kowe disomasi kowe. Oh, lonceng.

Padahal lurut duit terus, po ora tahu nyekeli duit blas. Nah pernah melaske ya melaske tengah. Kowe payah, lurut duit terus. Nah mas itu duitnya disitai ibu tot aku. Ora tahu duit. Aduh. Ah, pas nyong isi entrok afeksi diri kokui. Terus nyong kelingan. Kata-kata bijaksana, bijak sini, wek sampean, yo. Perbaiki jalur langitmu, teng, agar jalur daratmu dipermudah. Nah, nembe otok kelingan omonane sampean kokui, pak tobat temenan ge. Koyono demit liwat, langsung berbisik, hei ganteng, monggo pesugihannya. Ah, anel mana? Barang tak mat ke suara kui, lah kok jebule kui, suaranya ibu jaliteng si bu kaji wadus. Terus, ibu omon mana? Timbang sampean ngalamon mbok kono, ngumbah gerobak puas si pak. Gododol nang balon ngesok Jumat Kliwon. Aslinya umur wesemene, selot tuwo, selot paham sin, isik ngalamon kaya iki, kaya nyaman banget. Tapi yo ibu selalu ngindili wae koyok tahu ke ayo isih pengin dhewean koyok iki selalu mengganggu suasana. Ayo timbang kakean debat tor debat karo ibu mesti ora tau menang. Mending tak lakoni bae suruhane. Lah kuwi perintahe patak lakoni wis nggawa ember karo sabun cuci piring nggo ngubah gerobake. Ibu wis ndeteng nang ngarepe gerobake. Pak ngrewangi ngubah gerobak juga jare ibu. Kemanapun ana sampean kudu ana aku sih pak. Ya bojomu ngomong kuwi. Anak kaya iki kapan uripku tenang sih buka aja iso pengine ngintil wae wadhe. Ah, wae sih, kowe masak bae kono, wis Pak Beduk. Tur nang njaba panas sing ngene gedhi napa? Engko kowe kawur lho. Karang kono ngertine nyong isih pengin ngubah gerobak dhewean ora pengin dibateri dheweke. Ibu langsung jengklat-jengklit mlaku ring pawon karo muni. Iya ya. Barang ibu wis lunga masak, baru gerobak abang tak eksekusi, tak kumbah ben katok ganteng kaya sing duwe. Ganteng kaya. Gerobak tak sabuni, soko-sokone juga tak sabuni mubeng terus tak sirami tak semprot nganggo selang dawa. Barang wis kabeh, giliran meja gerobake utawa tutup gerobake. Sing go peranti teleh gorengan kae, tak buka tak cengit kering dhuwur, tak ganjel wesi sing biasa nggo ganjel tutup gerobak kae. Terus tak sabuni sing kental ben bekas minyak gorengane ben ilang, tuli tak diamkan sedelok engko baru tinggal nyemprot banyu, kelar deh ngumbah gerobake. Sambil nunggu sabune bereaksi tak tinggal kopi ngopi ya karo mandeng dalan sapa ngerti ana sing bening-bening liwat. suwi ngenteni cewek ayu rada liwat malah. Sing liwat wus angin gede karo wong jeret-jeret saking gede angin sing mau liwat. Ganjelan tutup gerobak kawur, terus tutup gerobake, utawa meja gerobake makbruk, nutup dhewe. Karang kopine sing tak seruput isi enak-enake. Ana wong jeret-jeret poyo, tak anggap kaya angin lalu tak si buka aja. Barang tak mat-mat ke suara kaya familiar nang kupingku. Barang tak lurus suarane, suarane sumber.

angin gede lewat. Bojomu apesan tengu. Awang kecepet dewe, apa-apa dewe. Aturan sing disalahke angin gedine. Nyong ora terlibat apapun no. Manggon nyong sing pak diwawas mana sih. Karang nasibe wong lanang kuwi. Isih cilik dibedak-bedak makane karo nggawane sabetan. Giliran wis kawin manggon dibedak-bedak bojone. Waduh. Kono dong ayo. Ibu jangan. Apa sih? Tukang ingin diri kuwi ayo repot. Bojomu apa sih? Kakek ngatur-ngatur kowe coy tengok. Aduh. Kaku-kaku aku no dengar melu-melu ya. Leabes absen panas ya Mbak Kaji. Pancen bener Mbak Kaji, saiki negara urusannya pajak. Sedih Mbak Kaji. Yo, tak waduli Siti Mbak Kaji. Isik dino satu. Aku karo bojo nom halan-halan ring negarane awan hitam ya kuwi Paris Panjava edian. Nang kono nyong dolan nang Jati Ngalor. Jati Nangor Pak Mbak Kaji. Nang kono karang ngeleh nyong kan ajar pesen nasi ayam goreng. Karang wis ana tulisane hargane nasi ayam goreng 40.000 belum terhitung pajak. Nasi san karo pesen teh manis. Kasire akon pesene minuman kafe 11 sih Mbak Kaji. Mangkel nyong pesen teh manis panas loro ah. Nyong wei lembaran setruk 32.000 sih Mbak Kaji. Karo sego ayam goreng tambah pajak 20%. Anang kono mangan wong loro. Nenang wira desa kono nggo mangan wong 6 Mbak Kaji. Bar kuwi mampir nang Mbah Duyut. Nyong kilingan sampean pak tuku tas sing regane 3 juta tapi ora sida kasih Mbak Kaji. Karo-karo mo em. Anang kono larang-larang nang kundana ya. Asih murah-murah nang wetan yo. Panjalu BMKG Juragan Timun Sahuri hadir nggo gisel. Ciri-ciri durian sing enak kuwi sing pertama, irunge mbangir sel. Iya kuwi durine gedhe dawa. Yang kedua, dadane megar, posture tinggi tegap alias bunder berbebot. Ketiga, ora usah dinyang langsung ke imahar yo. Kesel, pas para sel yo. Oke, Demael hadir. Iki potone Chandra isik gebot Bukaji. Mek oleh pocongan akeh nggon Chandra kuwi udun desa Bukaji mung ploso tok. Krungu Andria, nggak mau ploso Andria. Agus Mustofa sengon subah hadir. Oke. Ibu Ulan, Mbak guyu pocong ngompol ora. Pancen pancen yo kadang jariteng nek ndunge iki ana-ana bayo. Oke, masih digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tante sirbala modern.

FM。Saatnya salat Asar. Allahu Akbar.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga bersama Bio7. Ternyata sampai di sini dulu. Entah aja mehu, wasah dila tak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peserta aksi Jateng Guyub mengaku kecewa setelah rombongan Long March dari Gedong Songo tidak bisa transit di kantor Bupati Semarang saat tiba di Ungaran pada Selasa malam lalu. Perwakilan Jateng Guyub Eksi Wijaya bilang pihaknya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Pemkab Semarang agar peserta bisa beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Karena tidak bisa transit, rombongan kemudian mencari tempat istirahat sendiri. Peserta juga sempat berdialog dengan Kapolres Semarang terkait pengamanan perjalanan agar tidak mengganggu ketertiban dan pengguna jalan. Eksi menginginkan pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas kekhawatiran masyarakat terkait dampak rencana geotermal, termasuk soal tanah, air, dan lingkungan.
2: Debat saya aneh, itu gedung dibayar, dibangun oleh uang rakyat, tapi ketika rakyat ingin datang, dia malah ditolak. Logikanya gimana? Gak masuk buat kamu. Kenapa coba? Apa yang dikhawatirkan? Harusnya bupati atau beserta jajarannya, OPD-OPD, lingkungan hidup, apapun dinas terkait, itu harus membangun ruang diskusi dengan aspirasi kawan-kawan. Jangan malah menutup diri gitu ya. Harusnya bangun ruang diskusi, dialog, letakkan permasalahan di atas meja, ayo kita urai bareng-bareng. Sangat kecewa kami. Jateng gue sangat kecewa dan tidak menutup kemungkinan pasca kantor Gubernur Jawa Tengah kita akan aksi di depan kantor Bupati. Kita gantian kepung kantor Bupati. Karena apa? Karena wilayah Ungaran kan ada di sini.
1: Eksi mengaku kecewa dan menyebut tidak menutup kemungkinan ada aksi lanjutan di depan kantor Bupati Semarang setelah aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, peserta dari Gedong Songo dan Gunung Lawu dijadwalkan bertemu di kantor Gubernur Jawa Tengah hari Kamis 24 September. Polrestabes Semarang memburu Dati Widowati Rahayu, perempuan 40 tahun yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus dugaan penipuan tiket dan layanan perjalanan umroh. Kasubsi Penmas Humas Polrestabes Semarang Ibtu Karis mengungkapkan, polisi telah mendatangi alamat Dati di Colomadu Karanganyar, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Perkara ini diduga terjadi pada Februari hingga April 2025 dengan 13 orang diduga menjadi korban. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp293 juta. Polisi masih mendalami keterkaitan Dati dengan Biro Perjalanan Umroh serta terus melacak keberadaan Dati untuk menjalani pemeriksaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Dokter cintaku. Yes, dokter cinta sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir glubrak. Untuk hari siar ini, hari siar Kamis 24 September 2026 ya. Yang seperti biasa, Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang pernah hits di sekitar tahun 80-90an gitu ya. Dan yang pasti yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa ya, bagi-bagi informasinya tuh, yang paling saya tunggu informasinya. Boleh tentang apa aja, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita gitu ya. Boleh-boleh banget. Mau bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh. Semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo asik. Oke, dan untuk tema kita sore hari ini adalah pilih judul lagu yang belakangnya diakhiri dengan kata cinta. Oh, jadi kalau misalnya ada dua kata nih, berarti kata terakhirnya cinta. Ada tiga kata nih, terakhirnya cinta. Jadi di judul lagu ya, jadi pilih judul lagu yang diakhiri dengan kata cinta, oke? Okay? Seperti tadi sudah diawali dengan dokter cintaku. Yo, sobari, saya tungguin SMS WhatsApp Anda di sini di 0856-4773-1111. Saya munculin lagi lagu berikutnya yang enggak kalah asiknya. Sinta Mutiara kali ini dengan Penjara Cinta. Didi Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwa 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru, matik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

cerita dari Maggie Zakaria. Maggie Z sudah muncul juga di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Klubraknya fales temen si Pit. Iya nih. Iya, klub berakhir Roto Falas Pak Oramis. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856477311. Biasa diawali dengan Pak Supai, Sugeng Sonten Bapak, Hatur Nuhun Rawonya.

Ya, petugas Mbak Bita katanya. Oke, terima kasih Pak Supai. Ya, Pak Supai masih di Pemalang ya. Ya, salamnya buat semuanya aja katanya. Oke, thank you. Kemudian ada siapa lagi nih? Dari kebagusan Ibu Titin di Goda, masih adakah cinta Mbak Bit? Latifkan. Oke, siap. Salamnya buat Mbak Na, Bunda Reni, Mama Gulis dan semuanya aja. Wassalamualaikum. Terima kasih. Makasih Mbak Bita. Oke, sami-sami. Terima kasih juga buat Ibu Titin ya, Ibu Titin di Kebagusan. Hatur nuhun Ibu, ya rawohnya. Absen Mbak Bit, ya mau request aja Mirnawati Tirai Cinta. Okay. Apa kabar Mbak Bit? Lagunya Cinta dan Dilema Ikke Nurjana di play dong. Wah, enggak bisa. Kalau yang judulnya Dilema dan Cinta mungkin malah bisa. Hari ini temanya tentang kata cinta di akhir judul lagu ya. Oke, Mbak Bita Ces di Kali Jambe, salamnya nggo KPWI yo Mbak, ora pengen jaluk lagu Mbak, mari kantek nggo lagu nih. Ojo koyo Ibu Negara mesti nih request jaluk lagu buat Mbak Bita. Matur nuwun klubrek ya, matur nuwun juga Mas Ces yang ada di Kali Jambe. Kemudian siapa lagi nih? Kalau buka-buka chat WA dulu ya. Yang udah kirim-kirim lewat voice note nanti dibukanya ya, sabar. Aku lagi kepingin buka chat WA dulu. Sugeng santan bun, ngopi-ngopi bun, ben ojo ngantuk. Bun, tak waduli puno, mau kan tonggoku ndulang anake karung glendengi wong pun karang cah cili. Kan retarti ya puno, ora peduli kan bun. Ibu kondo dek aku dek cah mau. Biasa ki bahasanya mesti bingung ke ngene kok, aku paling sungkan kayak sih. Pokok main kondone lucu bun, boh piye. Pokoknya intinya ngono lah. Maringi maam aku kok mesti lawe bongkrek yen ora tempe lambok ya bu, pisan-pisan ki ayam apa daging ngono bu. Iya dek, engko yen bapakmu bayaran lah cah mau ki kondo. Bapak bayarannya kapan bu? Wong bapak wis ranang ngomah kok. Yen ko dek, yen bapak bali. Ngono ya. Ya cah pinter mbah, aku rak mudeng bahasamu Kang. Wis pokoknya terima kasih Mbak Bita sudah dibacakan. Sudah tak bilangin kalau mengirim cerita lucu itu bahasanya yang singkat tapi bisa dipahami gitu. Orang misalnya nganggo angka 22 terusan apa disingkat-singkat tapi malahan gawe wong mumet. Lagune Cinta Berawan, wah ra masuk lagi nih. Wong kata cintanya itu di akhir Mas Erwin ya. Oke, selamat sore di Kameswake yang cerah, rahmat dicomal Mbak Bita, Mega Mustika penghalang cinta. Oke, salamnya buat semua pecinta digoda tanpa terkecuali ya. Mbak Bita semoga sehat selalu, terima kasih, salam glubriak. Ehnya Kerry, biasanya glubriaknya sing Kerry. Ya wes, saya tak munculin yang ini dulu tadi, yang minta lagu ini ada tadi ya. Masih adakah cintamu? Latifkan. Monggo-monggo. Ya, yang mau nyusul lagi masih ditunggu. Yang udah kirim-kirim voice note, ntar habis lagu ini ya.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan,
1: tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit, jangan cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan poin sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Isu kata tadi sama Oka Saputra ya, lunas ya, lagunya sudah dimunculkan. Oke, sekarang saatnya saya buka-buka voice note. Ini gembruduk voice note-nya ya. Asik, hemat suara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Vita, selamat sore.
0: Sore.
1: Dinone Kemis Wage, malam Jumat Kliwon, Mbak Vita.
0: Iya, betul.
1: Kembali
0: betul
1: betul. Hadir aku Kang Supri.
0: Oke, Kang Supri.
1: Mau bagi-bagi salam.
0: Bagi-bagi duit.
1: Muci Bintang, Patol, Bos Rohim, Bos Rusmanto, Bos Tasuki,
0: okay.
1: Bos Ikon.
0: Siap.
1: Terus spesialnya buat Mbak Bita aja. Semoga makin berkah.
0: Amin.
1: Juga makin cantik, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat ya Mbak Bita.
0: Amin.
1: Minta lagunya Putus Cinta dari Latif Khan.
0: Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Vita.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kluprak.
2: Assalamualaikum Mbak Vita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Kurba di Proto Kedunguni hadir.
0: Oke.
2: Request lagu Atas Nama Cinta punya Lewaldi. Kalau enggak ada punya Roma Irama.
0: Oke.
2: Lagi-lagi Cinta. Lagune tak spesial ke buat wong manis. Mbak Ani di Sejambe.
0: Asik.
2: Yang betul-betul manis.
0: Asik.
2: Salame buat Mbak Nah, Mbak Aziza, Ila Arfa, terus Al Hadi, terus Dewahud. Juga Mama Aulia, juga Mas Joy, dan semuanya fan radio Rasika.
0: Okay.
2: Salam spesialnya buat istri tercinta.
0: Asik.
2: Mama Nelly.
0: Siap.
2: Salam khusus buat Mbak Bitanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Urban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak
0: Amin.
3: Kurang suatu apa. Dari kawasan Ambuwetan Ulu Jami Papua di Banten ini Mbak Vita biasa mau meramaikan temanya Mbak Vita yang punya cinta sore hari ini.
0: Oke.
3: Okay. Untuk sore hari ini requestnya dari Joni Iskandar yang berjudul Bukan Pengemis Cinta.
0: Oke
3: dong lagunya untuk Al Hadi ya, Aziza, buat Aulia, buat Kang Rahmat, buat Bang Abi Mohan, buat Kang Jaya, buat Makna dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Untuk Mbak Beta dan Nek Manu, terima kasih banyak atas waktunya dan bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
4: Aulia hadir lagi di sore yang kembali sembromong dan
0: betul
4: sembromong
0: sekali.
4: Panas ceter cemeter menehki Mbak Bita. Tapi yo mendingi ono angin spoi-spoi ta. Dadi ne yo ora pati sembromong banget tetep ada.
0: Semilir-semilirnya.
4: Dana Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Bunda Zulfia, Mama Gio, Mama Ayla, Bunda Yuli, Mama Sekar, Bunda Kavi, Pak Detoyib, Mas Al Hadi, Mas Al, Mbak Andin, Mas Yeyen dan Mbak Yeyennya. Terus ada Mas Wirat yang lama gak muncul, Mas Winarso Belik. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak.
0: Okay.
4: Buat Mbak Bita tetap sehat, semangat,
0: Amin.
4: Ceria dan bahagia selalu. Dan jangan lupa banyak ngemil.
0: Siap.
4: Tapi tetap biar langsing gitu ya, gak gemoy.
0: Okay.
4: Jadi gak dipanggil MBG, Mbak Bita gemoy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
4: Aku penggemar lama Tukul Maneng ge.
0: Oh, Cici Gudang.
4: Mama ya? Evita sing nang
0: bojone. Mama Evita.
4: Bojone Mas Yono.
0: Oh, iya iya.
4: Njaluk lagune.
0: Lagune apa?
4: Aku tak butuh cinta. Minawati Dewi Mbak.
0: Aku tak butuh cinta. Oke.
4: Salame nggo gawe Mbak Aziza. Mas Chandra, Didola, Dewahut,
0: okay.
4: Mbak Aulia, kabeh wae sing lagi ngrungokke digoda,
0: digoyang dangdut,
4: Mbak Bita,
0: ea, ea,
4: ihir, glubrak. Matur nuwun Mbak Di.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dibuka nanti dulu ya, guys. Ya. Tadi yang minta ini siapa? Hayo. Penghalang cinta ya. Spesial juga buat Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika. Yang mau ikutan Pon Live nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ya. Saya buka sesi Pon Live di 0856 7773 11 11.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan klarifikasi terkait rombongan Jateng Guyub yang mengaku tidak diperbolehkan transit di kantor Bupati Semarang. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang Zainal Arifin mengatakan, peserta aksi bukan tidak dilarang menggunakan fasilitas pemerintah. Menurutnya, Pemkab Semarang hanya meminta rombongan mengajukan permohonan resmi agar penggunaan fasilitas dapat difasilitasi. Zainal menyebut permohonan resmi diperlukan untuk memastikan penggunaan fasilitas pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Sebelumnya, perwakilan Jateng Guyub mengaku kecewa karena rombongan yang berjalan kaki dari Gedong Songo tidak bisa beristirahat di kantor Bupati Semarang. Rombongan kemudian mencari tempat transit sendiri sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah terkait rencana mereka akan dampak lingkungan dari proyek geotermal. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan 27 bus listrik Trans Semarang dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional pada Rabu kemarin. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, armada baru ini menjadi bagian dari upaya peremajaan transportasi publik, sekaligus mengurangi emisi kendaraan. 27 bus listrik tersebut akan melayani koridor 1 dengan rute Terminal Mangkang hingga Terminal Penggaron, dan mulai beroperasi bertahap pada 25 September. Pemkot Semarang menargetkan peremajaan 132 armada dari total 284 armada pada tahun 2026 ini. Agustina mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik untuk mendukung transportasi yang lebih bersih dan rendah emisi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Menggoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak. Seperti yang tadi sudah saya janjikan kawan, saat ini saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111 ya, untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon catat teleponnya 1 menit baik. Ojo kakean dlewer. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Rohmat. Tumben bisa masuk paling depan.
2: Selamat sore juga. Alhamdulillah. Senggol.
1: Iya. Orang ana sing wani nyenggol. Kang, lagunya apa nih Kang?
2: Lagunya Sisa-sisa Cinta.
1: Sisa-sisa Cinta.
2: Ona Sutra.
1: Oke, salamnya.
2: Salam-salam, Mbak.
1: Ah, boleh.
2: Kanggo Papa Radit, Mbak Aulia, Mas Al.
1: Oke.
2: Terus Mas Yayan.
1: Siap.
2: Pak Kajat. Mas Arwin dan semuanya saja.
1: Oke.
2: Bapak Bitanya terima kasih.
1: Siap.
2: Jangan lupa ngemil.
1: Siap. Prioritas itu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Klubrak. Hatur nuhun Kang Rohmat. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mas Al, apa kabar?
3: Baik.
1: Iya, beberapa hari enggak dengar suaranya Mas Al. Terus ya. Mas Al soalnya
3: nabi di singgol Kang Rohmat.
1: Oh iya toh.
3: Jadi lu kita ada Kang Rohmat nih sih.
1: Oke deh Mas Al, lagunya apa nih Mas Al?
3: Lagunya Jatuh Cinta Mbak Fit.
1: Jatuh Cinta lagunya siapa ya?
3: Topo Queen.
1: Jatuh
3: Cari Yono.
1: Ada yang punya Elvi?
3: Terus?
1: Iya Elvi, kemudian Roma sama Rita. Duet Roma sama
3: Rita.
1: Yang Roma sama Rita. Oke. Siap.
3: Salamnya Kang Rohmat. Mas Ikin, Kang Sirin. Mas Permadi, Mas Baha.
1: Siap.
3: Mulia. Terus Bang Royo Pe.

0: kae. Iya.
1: Terus apa mananya?
0: Ah, sama mana ya?
1: Kelalen kae sing urung kecawel Mas Al, nyamel Mas Al. Lain hari nek Mas Ali iso gabung tak cawel kabeh.
0: Siap.
1: Iya. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Al. Iya. Satu lagi terakhir. Halo, saya mana ya? Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tumen bontot Al.
2: Tadi gue sempat bisa gabung sekali yang di opora balik kerja.
0: Tak kira jadi jebar diundang bosnya soalnya Mbak Pit.
2: Ngoyok Mbak Pita ke kudu nyandak ke jeboleh undang bosnya, ayo di nombor so. Kalau tekan ngomong kok nyandak.
0: Gue nyapa nih Al.
2: Temanya apa Mbak Pit?
0: Cinta di akhir judul lagu. Kata cinta di akhir judul lagu.
2: Oh iya, bisa sekarang mau pasangan dari ini orang mau ke temanya.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Di akhir, Pak.
0: Ya, di judul
2: tajamnya
0: lagu.
2: Tajamnya cinta.
0: Tajamnya cinta, Maggie ya. Oke. Lah tadi udah keluar ternyata tajamnya cinta.
2: Iya deh. Kurang apakah?
0: Ya,
2: kurang duit nih. Ya siapa? Saya beri cerita ya tentang apa? Cinta mas.
0: Tentang cintanya.
2: Trio kayak trio tapi saya Sekar trio Langit. Sekar Langit kan sih.
0: Oke.
2: Nah ini Mbak Pita tahu ini.
0: Lagu apa lagu favorit? Oke siap. Salamnya Al.
2: Salamnya buat harus. Oh, tomben kayak Kang Romat lep dua.
0: Tur pertama lo tadi.
2: Sekarang jangan kayak cari dari ini soal tomlep dua.
0: Betul.
2: Saja kalah saja pak. Harus Kang Romat, harus Mas Al.
0: Okay.
2: Salam yang gue titulang, gue lebarin, gue DMR. Jalur salam kape, cara aku keras salami DMR, kita salami dele.
0: Okay.
2: Orang rungok kape, boy, tapi jalur salami babi. Nah, titulang masih rungok kape.
0: Jalur tiapa kape kujal.
2: Masih okay rasa si salami brand-brandnya.
0: Okay deh. Siap.
2: Terus gue Putri Anang, Mama Tio, Alia, Nafani, terus Yejen, Mas Yejen, Rabu Yejen, terus Dakna, Chandra, dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Terima kasih ya, Pita.
0: Oke deh, terima kasih. Kembali
2: lagi Jumat, Lewo.
0: Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Al Hadi. Terima kasih juga Mas Al. Terima kasih juga Kang Rahmat yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya. Di 0856-4773-1111. Lagunya Sisa-sisa Cinta dulu dari Ona Sutra, kemudian ada Jatuh Cintanya duet Roma sama Rita, terus ada Tentang Cintanya Sekar Langit. Oke. Yang udah kirim-kirim voice note juga chat WA, chat SMS nanti dibuka lagi ya. Kita dengerin dulu yang ini deh. Masih di 3 sore yang jelas dan masih ada Pita sampai jam 5 sore saja. Tentu dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
0: 7. 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Laskar Langit. Kalau dengar lagu ini jadi kembali ke 90 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. Di tahun 90-an ya, karena grup ini dulu didirikan di tahun 90-an. Awal-awalnya saya jadi penyiar. Oh, grup ini muncul. Ada siapa ini? Kamelia Malik, kemudian Iis Dahlia sama Evita Mala. Dan ini yang baru saja muncul ini tadi tentang cinta ya, itu merupakan salah satu lagu andalan. Selain ada satu lagi apa ya, balada dangdut ya, apa betul ya, balada dangdut apa-apa gitu ya, pokoknya ada dua lagu unggulan waktu itu, dan waktu itu moncer banget gitu di tahun 90 akhir atau 91 awal gitu, pokoknya di tahun 90-an gitu ya. Widi, terima kasih Al Hadi mengingatkan aku pada masa lampau. Karena dulu saya seneng banget waktu awal-awal jadi penyiar. Ini kan awal, jadi berbarengan nih, berbarengan munculnya trio ini tuh berbarengan dengan waktu saya masih unyuk-unyuk gitu. Masih unyuk-unyuk banget ya. Oke, kita tinggalkan Sekar Langit, langsung disusul dengan ini ya. Latifkan dulu yuk. Yang tadi minta lagu ini, wah sedari tadi ya. Putus cinta untuk Anda di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Babita. Ea, ea.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bukan pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta tadi yang minta siapa? Oh, Papa Radif ya. Oke, Luna siapa lagunya? Erwin Cara Denso, satu pondok ada dua cinta, Mbak Bit ganti nih. Tadi mintanya apa sih tadi? Oh, cinta berawan ya, ya. Oke, siap. Tak cepakan dulu ya. Thank you, Erwin. Dewahu, Cigalong Wetan Doro hadir Mbak Bit. Dewahut nembe Bali nyekar adi kuburan Mbak Bit. Oh iya, ini malam Jumat Kliwon ya. Info cuaca enggon Dewahut masih panas cerah ceter Mbak Bit. Lagune melu Mbak Bit awake ben gampang. Salam go kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali. Go Mbak Bitane, semoga sehat sekalian, barokah. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Dewahut. Agus wae critane kuwi mau nang pabrik ana seorang CEO sing apa meresmikan sebuah pabrik tekstil Mbak Bit. Beliau berkata begini, "Alhamdulillah dengan ini saya resmikan sebuah pabrik tekstil dengan nama." Tapi ngomongnya durung selesai ana wong usul Mbak Bit. "Pak, Pak, salah, Pak. Kurang es, Pak." "Oh ya, saya ulangi. Dengan ini saya resmikan sebuah pabrik tekstil dan sebuah pabrik es. Terima kasih." Masuk baik kok ya. Terima kasih Mas Agus yang ada di Sragi. Chandra Randu Mukti Waren, sore Mbak Bita Naura Saraswati yang selalu waras dan tetap di hati. Apa kabar Mbak Bit? Alhamdulillah sehat, Ndra. Tetap lebar, gak usah khawatir, Ndra. Tetap lebar. Kamis Wage, Jumat Kliwon. Biarpun Mbak Bita gede, seksi-seksi mawon. Ihir glubrak. Bunga-bunga melati, bunga mawar. Mbak Bita tetap di hati. Biarpun banyak yang bilang lebar, lapar Mbak Bit. Mas ngerti Indra, aku tuh sudah tahu. Mau salam-salam aja Mbak Bita buat Epita, Mbak Na, Kang Mohan dan kawan-kawan. Lagunya Manisnya Cinta yang nyanyi Mbak Bita pokoknya. Aku akan tertawa terbahak-bahak ya. Saya ada yang udah kirim voice note lagi nih, tak buka dulu ya.
1: Bila datang rasa cinta, hati-hati, dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rafi Gimba.
0: Oke,
1: mau
0: Rafi.
1: Mau minta lagu Citra Cinta.
0: Rafi.
1: Salamnya buat teman-teman semua pendengar Rasika. Buat Mbak Bitanya, terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mas Rafi.
2: Halo, salam buat sore Mbak Bita.

0: Terus sedang batuk pilek nih Mbak Pi, sudah 2 hari.
1: Aduh,
0: oh ya Mbak Pi, saya minta lagunya Isyarat Cinta dari Riza Umami. Salamnya buat Papa Radib, Papa Urba, Mama Nelly, buat Al Hadi, Mas Rohmat, Mas Al, Mas Erwin, Muji Bintang, Mas Yen Yen, Dikomet, Mbak Aulia, Mama Sekar, Irin Rika, Pak Kajat,
1: dan kawan-kawan.
0: Dewa Hud, Kang Jaya, Chandra, Abi Mohan, Mbak Putriana, dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Putriana.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali Mbak. Nah, iya. Mas Erwin, cara desa lagunya goyang sekarang yuk. Satu pondok ada dua cinta, rana-rani untuk Anda di Digoda.

cinta mengajak saya untuk segera pulang dan akhirnya saya sudahi di Goda Sore untuk sore hari ini ya. Bita pamit barengan dengan Minawati Dewi tadi diminta sama Mama Evita ya. Aku tak butuh cinta. Sekaligus Bita pamit nanti dilanjut sama Roma Irama dengan Citra Cinta. Mbah Na, sorry Citra Cintanya kayaknya gak bisa muncul ya. Oke, Bita pamit, terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan di Jawa Tengah tahun ini tercatat lebih parah dibandingkan musim kemarau tahun 2023. BPBD Jawa Tengah mencatat distribusi air bersih sejak 5 Juni hingga 21 September mencapai sekitar 62 juta liter, melampaui tahun 2023 yang hanya sekitar 50 juta liter. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang bantuan tersebar di 32 kabupaten kota, 254 kecamatan, dan 777 desa.

0: Sekitar 33 juta liter berasal dari APBD, sedangkan 28 juta liter dari CSR perusahaan. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan biaya tak terduga, BTT sebagai opsi terakhir. Jika pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan CSR tidak lagi mencukupi kebutuhan air bersih, besaran biaya tak terduga akan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk mengantisipasi jika musim hujan mundur dan kekeringan berlangsung lebih lama. Warga Jawa Tengah diminta bersiap menghadapi cuaca panas yang diprediksi masih berlangsung hingga curah hujan rendah, ditambah posisi matahari yang melintasi wilayah Jawa. Ketua Tim Manajemen dan Operasional BMKG Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Giarto, bilang kondisi ini juga dipengaruhi oleh El Nino yang menyebabkan curah hujan di Jawa Tengah berkurang. Berdasarkan catatan normal 20 tahun, suhu tertinggi secara historis terjadi pada Oktober. Bahkan suhu ekstrim 39 derajat Celcius pernah tercatat pada 2015. BMKG menyebut potensi hujan mulai muncul pada November, namun pada awalnya masih ringan dan hanya terjadi di sejumlah wilayah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus berarti dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
9: 7. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah.

0: Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3 Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 276 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MPG. Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan para korban mengeluh mual dan pusing dan kini mendapat perawatan di 4 layanan kesehatan. Masing-masing di Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah, dan RSUD Kalisari Batang. Pemkab Batang sudah meminta Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Telur disebut menjadi dugaan awal, namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, SPPG yang menyalurkan MBG di Bawang dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan dan evaluasi selesai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan nonton bareng Timnas Indonesia secara gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nobar digelar mulai 25 September hingga 5 Oktober dengan menyiapkan layar besar, makanan ringan, minuman, dan door prize. Kepala Dinas Komdigi Jawa Tengah Lili Henry Ristanto mengatakan masyarakat umum dipersilakan hadir dan menikmati nobar tanpa biaya. Tiga laga fase grup akan ditayangkan saat Indonesia menghadapi Singapura 25 September, Malaysia 28 September, dan Bangladesh 1 Oktober. Nobar juga disediakan untuk laga final dan perebutan tempat ketiga 5 Oktober. Pemprov Jawa Tengah meminta masyarakat yang hadir menjaga ketertiban dan kebersihan, serta bersama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Salatiga mendorong masyarakat membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Ketua FPRB Salatiga Tri Sukrisdianto mengatakan pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan masyarakat dan berbagai unsur. Mereka menjadi mitra BPBD Salatiga dengan melibatkan unsur pentahelix mulai dari komunitas, relawan, akademisi hingga pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Salatiga Sutarto menegaskan penanganan bencana kini tidak hanya berfokus saat bencana terjadi. Mitigasi dan pencegahan harus diperkuat sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

إلى الله.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah. 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.